Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Kalau

dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Sulafide Tasangkapura, dan kita akan segera bergabung.

dan seluruh kehidupan kita untuk datang memuliakan Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 5, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri. Hai makhluk Allahu besar.

dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Kristus dan Roh Kudus. Kita menyanyikan Rohani 2 bait pertama dan bait keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu.

Saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan

bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah

Tuhan, ajarilah aku untuk melakukan semua firman-Mu, perintah-Mu. Ajarilah aku untuk selalu mentaati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk melakukan segala sesuatu, kami perlukan Engkau Tuhan. Di saat-saat kami bimbang dan kami ragu, Engkau selalu menolong kami. Amin. Ajarilah aku, Tuhan.

dengan roh dan hikmatmu.

Firmanmu itu pelita bagiku,

Katakan mereka hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Ke-10 firman. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang sempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, silakan duduk. Jemaat dan pemirsa RRI Pro 1 di mana saya berada, yang Tuhan Yesus berkati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, di hadapan Engkau Tuhan kami adalah orang berdosa. Dalam kehidupan kami setiap saat, kadang kami ingin berbuat yang baik dan benar, tapi kami gagal karena keterbatasan kami. Kami melakukan dosa yang kami sadari maupun tidak sadari, baik perkataan, sikap, perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan dan sesama. Kami mohon belas kasihan, pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Meski tak layak diriku,

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan kubuang. Di

Hikmat, silakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Cuma silakan. Bacaan Alkitab yang dijadwalkan dari Sinode GKI di Tanah Papua di minggu yang keempat di bulan Juni 2006 dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 27. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami menyadari dalam jalan kehidupan kami, kami membutuhkan firman Tuhan. Kami rindu agar firman Tuhan ini terus menjadi bagian kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang engkau peroleh, perolehlah pengetahuan, pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dan sebagai jalan kitab yang berbagai mereka yang mendengar firman Allah, tetap memelihara kehidupannya setiap hari. Haleluya.

Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kita keadaan baik-baik ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat dan pemirsa RRI Pro 1 di mana saja berada. Tema dari Sinode GKI di Tanah Papua sama dengan di Alkitab. Nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Artinya dari tema ini, untuk mencari hikmat ada nasihat. Kalau kita lihat di bacaan minggu lalu, faedah daripada menuntut hikmat atau faedah dari mencari hikmat. Jadi mencari hikmat itu ada faedahnya dan juga ada berkat dari hikmat di pasal 3 dan ayat 1 dan seterusnya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu nasihat. Kita sering mendengar nasihat dari orang tua kita, bapak mama, orang tua juga. Jangan ini, jangan itu. Itu kan nasihat cara untuk kebaikan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk kebaikan dia hari hidupnya akan datang. Apa itu hikmat? Hikmat juga ada hubungan dengan nasihat. Ini kita tahu, sebenarnya kita harus tahu nasihat untuk mencari hikmat. Apa itu hikmat? Ya, ada juga hikmat manusia dan ada juga hikmat Tuhan. Beda. Hikmat manusia dia terbatas, dia sementara, dan hikmat Tuhan atau hikmat Allah itu bersifat kekal. Apa itu hikmat? Dalam Alkitab, hikmat itu dalam bahasa Ibrani, hokmah. Bahasa Yunani sophia. Kalau ada perempuan namanya Sophia, itu artinya hikmat dalam bahasa Yunani. Adalah kemampuan ilahi untuk memahami kebenaran Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar kepandaian intelektual atau pengetahuan, melainkan cara hidup yang benar, bijaksana, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kita sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi caranya mudah, yaitu kita rajin, setia, rindu, membaca Alkitab, berdoa, setiap saat hidup takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan. Itulah hikmat yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Alkitab menjelaskan dan menegaskan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Jadi dalam bacaan ini ada ayat itu, ayat 7, ayat 23, dan ayat 27. Itu menjadi perhatian kita. Makna, sini dikatakan permulaan hikmat takut akan Tuhan, itu maknanya takut. Bukan berarti gentar atau takut akan hukuman, melainkan sikap hormat, takjub, dan takut pada kesucian serta kedaulatan Tuhan. Itulah takut yang dimaksud yang dalam Alkitab. Permulaan hikmat, kepatuhan, dan pengenalan akan Tuhan adalah fondasi, dasar utama untuk memperoleh kebijaksanaan akan kemampuan membedakan yang benar dan salah. Sebelum kita melanjutkan kepada kita semua, apa yang kita inginkan dan rindukan dalam kehidupan kita? Terus sudah jelaskan tadi sebagian, apa kita ingin rindukan? Kita rindu dengan hikmat atau ya selanjutnya jemaat dan juga pemirsa sendiri yang bisa melanjutkan jalan dalam kehidupannya setiap hari. Hikmat atau hikmat Allah, hikmat Tuhan lebih berharga dari kekayaan. Kitab Amsal menggambarkan hikmat Tuhan sebagai harta yang lebih bernilai berharga daripada emas dan permata. Hikmat Tuhan itu bersifat kekal. Kita dalam hidup kita diperhadapkan untuk pilih, apakah kita ingin hikmat Tuhan atau lain-lain. Kita tidak salah ingin ini, ingin itu, dan semuanya tidak salah, itu benar. Bagaimana kita ingin, kita perlu, butuh semua. Tapi jangan sampai kita lupa tentang hikmat. Saya sangat sayang kalau dalam hidup ini kita tidak mau mencari hikmat Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan,
kehidupan kita diberkati, hidup kita ada buah roh, itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah punya semua itu, berarti kita sudah dapat hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan beri kepada siapa saja, karena hikmat Tuhan itu bukan usaha manusia. Hikmat Tuhan seperti saya katakan tadi adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada siapa saja yang mau menerimanya, ya ingin, dia rindu atau tidak. Hikmat Tuhan tidak diperoleh secara instan. Ya manusia itu kadang-kadang bahkan sering ingin apa-apa instan ya. Instan artinya cepat. Ada makanan saji macam yang cepat ya, fast food semua. Itu tidak salah, tapi hikmat Tuhan tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui kerinduan untuk mendengar Tuhan dan menyimpan nasihat Tuhan dalam ketaatan kepada Tuhan itu setiap saat. Tuhan beri kita kesempatan, bukan sekali-sekali, bukan terus selama kita hidup. Hikmat Tuhan memberi arah, keteguhan dan damai sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Jemaat dan juga pemirsa RRI Pro 1, RRI Nusantara Pro 1 di mana saja berada, yang Tuhan Yesus kasihi. Amsal pasal 4 ayat 1-27 berpusat pada panggilan seorang ayah untuk mewariskan hikmat dengan menekankan bahwa hikmat adalah prioritas utama. Di ayat 7, kalau kita perhatikan pasal 4, Amsal pasal 4 ayat 1-27, ayat 1 sampai ayat 7, di situ dimulai dengan tentang panggilan seorang ayah. Ya, seorang ayah, bapak-bapak ini ya. Kalau yang merasa bapak-bapak itu ada panggilan. Seperti yang dikatakan sini, yang ditulis oleh Raja Salomo ya. Salomo ini dari ayahnya, dia berasal dari Raja Daud, Raja Salomo. Tentang hikmat Tuhan ini, yang harus dicari dengan mendengarkan didikan orang tua, menjaga hati dan segala kewaspadaan, ayat 23, dan melangkah di jalan kebenaran tanpa menyimpang ke kiri dan atau ke kanan, ayat 27. Yang saya katakan tadi, ayat 7, 23 dan 27 itu menjadi satu kesatuan. Ada tiga bagian dalam Amsal pasal 4 ayat 1-27, yaitu yang pertama warisan hikmat dan didikan, ayat 1-9. Kalau kita perhatikan ayat 1-9 itu ada warisan hikmat dan didikan. Tentunya kita sebagai ayah, khususnya bapak-bapak ya ayah, kita harus kasih warisan, warisan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang ini tadi saya katakan tadi, ayat 1, ayat pertama sampai ayat ke-9. Jangan sampai kita sebagai bapak-bapak, ayah, kita tidak kasih warisan untuk anak-anak kita atau cucu kita. Jangan. Warisan karena kita pikir yang harta benda, orang kaya mungkin rumah dan sebagainya, ya kekayaan lah. Tapi yang penting sini, warisan hikmat itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Kadang-kadang kita prioritas untuk harta kekayaan. Kalau orang yang ya berada punya ini, diwariskan untuk anak-anak cucunya sekian, itu kan habis, sementara tidak kekal. Bahkan kekayaan bisa lenyap satu malam saja, habis bisa. Apa artinya semua, kan tidak ada artinya. Mendingan warisan hikmat dan didikan itu yang lebih penting. Bukan berarti yang tadi saya katakan tidak penting, itu juga penting, tapi yang terutama prioritas itu ayat 9, warisan dimana didikan dalam keluarga.

Orang anak kita bicara ada kebun binatang, berarti dalam rumah itu juga ada kebun binatang. Yang kasih contoh siapa? Kemungkinan papa. Ini bapak ya. Di tengah sini seorang ayah, ayat 1. Dengarlah, hai anak-anakku, didikan seorang ayah, ayat 1. Bukan didikan seorang ibu. Jadi menentukan itu ayah, bapak, kepala keluarga. Anak-anak kecil itu umur 4-3 tahun ada kata-kata kebinatang keluar atau maki-maki, berarti dari bapaknya keluarga itu jelas tidak meleset, bukan kata-kata apa ya, itu kenyataan. Di sini tekankan ayah, tentunya di keluarga juga ada ibu, ada mama, papa, mama, anak-anak, cucu, semua inti keluarga ini. Pernah suatu saat seorang anak, ini anak hamba Tuhan ya, saya tidak tahu itu saya anak pendeta gitu, dalam rumah dia sering dengar kata-kata puji Tuhan, hal ini puji Tuhan, sering maki tidak ada, kebunnya tidak ada. Namanya anak-anak kan, kalau dia bermain di tetangga, namanya anak-anak kan bisa berkelahi, marah, namanya anak-anak. Yang keluar dari mulutnya ini makian, tapi bukan kebun binatang tadi, bukan makian, tapi dibilang dia marah, hatinya marah, dibilang puji Tuhan. Nah itu berarti bapaknya ajarkan yang baik, pada baik pada anak-anaknya. Dia marah namanya anak-anak, kita juga bisa marah. Yang keluar itu baik, puji Tuhan, karena yang kata-kata yang dia gak dengar itu yang terjadi. Begitu ya. Jadi orang tadi menentukan, bapak di sini tekankan seorang ayah. Amsal 4 ayat 1. Dengarlah hai anak-anak, jika suaranya ayah yang baik. Tapi ada ayah juga yang tidak baik ya, tidak laku Tuhan. Keteladanan Raja Salomo mengingat bagaimana ayahnya Raja Daud mengajarkan hikmat padanya. Raja Daud, papanya, mengajarkan hikmat yang baik pada anaknya Raja Salomo. Yang kita tahu Raja Salomo adalah raja yang luar biasa, raja yang paling kaya raya di seluruh dunia, tidak melebihi Salomo, bahkan istrinya lebih dari. Siapa tahu istri Raja Salomo berapa? 700. Bunyinya 300 ribu. Kekayaan luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tidak ada raja seperti Raja Salomo. Luar biasa. Jadi semua itu dari Tuhan. Tanggung jawab orang tua adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran, dan tugas dari muda adalah mendengarkan melakukannya. Tadi nilai kebenaran, hikmat Tuhan, ya. Anak-anak ada cucu, kendala saja itu mendengarkan. Nilai utama hikmat di ayat 7. Di ayat 7 kita lihat ayat 7. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat adalah harta paling berharga dan harus dikejar lebih dari apapun di dunia ini. Jadi hikmat itu harus kejar. Bukan dulu diam, tenang-tenang, tidak bisa. Kejar itu artinya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Berdoa, baca Alkitab setiap saat, itu berdapat masuk dalam hati. Roh Kudus menolong kita untuk memampukan. Yang kedua, dua jalan kehidupan, ayat 10-19 bagian kedua. Itu ada dua jalan kehidupan, ada dua pilihan jalan kehidupan. Jalan hikmat itu jalan terang. Tadi lagu tadi dari jalan terang, itu adalah terangku, adalah keselamatan. Seperti fajar yang semakin terang berjalan di jalan ini, akan memberikan umur panjang, perlindungan, dan dari batu sandungan dan langkah kaki yang tidak terantuk. Itulah jalan hikmat, jalan terang. Yang kedua, jalan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mau tahu ya, tidak mau dengar-dengaran, masa bodoh setelah firman Tuhan. Itu jalan gelap, merupakan jalan kejahatan. Orang fasik tidak dapat tidur jika belum berbuat celaka. Jalannya seperti kekelaman, di mana mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka jatuh. Yang ketiga, fokus, komitmen, dan menjaga hati, ayat 20-27. Kalau kita lihat ayat 20-27 yang terakhir, itu kita harus ada fokus. Hidup kita itu harus mempunyai fokus, komitmen, dan menjaga hati. Ini yang tidak mudah, menjaga hati. Ayat 23 itu ayat sudah terkenal, kita semua kita sudah tahu, bahkan anak kita sudah menghafalnya. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.

ini menerapkan langkah praktis, langkah konkret untuk hidup berhikmat. Kita perhatikan firman dari ayat 20-22, dengarlah dan simpanlah firman Tuhan di dalam hati, karena itu adalah sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Ayat 23, jagalah hati. Hati kita harus kita jaga. Hati bapak, ibu, saudara, dan saya, kita harus jaga setiap saat. Itu tidak mudah. Jagalah hati menjaga kewaspadaan, karena itulah terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan bersumber dari hati. Jadi kalau apa yang kita pikirkan, rasakan, lakukan itu sumbernya dari hati. Oleh karena itu, harus dijaga hati dari hal negatif dan dosa. Kedua, disiplin pikiran, perkataan, dan tindakan atau perbuatan. Ayat 24 sampai 27. Kita lihat ayat 24 sampai 27. Jauhkan mulut yang serong. Pandanglah ke depan dengan mata yang fokus, dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar setiap langkahmu tetap teguh. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas. Jangan lari kemana-mana. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau suka duka apapun, jadikanlah firman Tuhan sebagai kompas, akan memberi petunjuk bagi kita agar terhindar dari jalan yang sesat, jalan yang salah. Jemaat dan pemirsa RRI Nusantara Pro 1, di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi makna, pelajaran, dan perenungan bagi kita, mengajarkan kita untuk mengejar hikmat. Hikmat kita harus kejar. Kita masih punya kesempatan. Kita masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, ya sudah terlambat. Masih bernafas. Mengajar kita untuk mengejar hikmat, menghindari kejahatan, dan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan. Kalau kita ada hikmat yang Tuhan berikan, hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mulailah hari ini, kita mulai hari ini, saat ini, bapak, ibu, saudara, dan saya, dengan merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan, dan mohon hikmat Tuhan dalam doa kita, dalam setiap keputusan dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin.

kita akan berikan persembahan syukur mengiringi kita menyanyikan rohani 132 bait pertama sampai seterusnya. Sebelum jemaat memberi persembahan yang karena firman Tuhan, hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan persembahan jemaat di minggu pagi ini, ada beberapa keluarga maupun pribadi yang memberikan pengucapan syukur dan persepuluhan. Saya akan membacakannya sebagai berikut. Satu, pengucapan syukur dari Bapak Adolf Epa. Dua, pengucapan syukur dari seorang pemuda di Rayon Karmel atas segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Tiga, pengucapan syukur dari Rudi Batelmurik di Rayon Sion atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga hari lepas hari. Empat, pengucapan syukur dari keluarga M. Rumawak atas ulang tahun yang ke-1 tahun anak Daud M. Rumawak pada tanggal 25 Juli 2026. Persepuluhan dari seorang pemuda di Rayon Karmel. Demikianlah nama-nama keluarga maupun pribadi yang telah memberikan pengucapan syukur dan persepuluhan. Saya atas nama majelis maupun jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu maupun pribadi di dalam tugas dan pekerjaannya tiap-tiap hari.

Demikian pujian buat kantor yang menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat dan juga pemirsa RRI Pro 1 di mana saya berada yang Tuhan kasihi, kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, alam semesta ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena kasih sayang dan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami boleh ada di penghujung bulan Juni 2026 ini. Dua hari lagi kami akan mengakhiri bulan Juni 2020, di mana di hari Selasa 30 Juni 2026 kami akan menyatakan syukur kami dalam ibadah akhir bulan. Tuhan berkati kami semua sebagai jemaat dan juga boleh mengambil bagian dalam ibadah akhir bulan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu banyak berkat rohani, berkat jasmani, penyertaan Tuhan di dalam bulan Juni ini. Melalui pekerjaan kami, usaha kami, sebagai rasa syukur terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan. Tuhan terus menyertai dan berkati kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami ingin dan kami merindukan hikmat Tuhan. Tuhan tolong kami, kami menyadari hikmat Tuhan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan usaha kami. Dengan hikmat Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Selera syukur, terima kasih dan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Persembahan kami berikan, dan juga ada keluarga-keluarga yang menyatakan syukur, mereka puja, apa yang syukur telah menyebutkan nama tadi, bahkan persepuluhan, menjadi sepersepuluh apa yang mereka terima dalam milik Tuhan untuk persembahan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Demikian juga, nanti di akhir ibadah ini kami akan juga memberikan spontanitas, kami akan memberikan persembahan spontanitas dalam pembangunan gereja Sholat Fide Tasangkapura untuk pemilihan, dan juga pastori untuk pemilihan granit yang di dalam pintu. Tuhan mau tolong semuanya dan kami boleh memberikan rasa syukur kami. Kami berdoa untuk jemaat Sholat Fide Tasangkapura dalam kehidupan mereka, mulai dari anak-anak dalam kandungan sampai orang tua lansia, dalam kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak, cucu mereka, baik ada di Jayapura, di luar Papua atau di mana saja, atau berkati pendidikan anak-anak kami dalam kehidupan mereka setiap hari, dan juga pekerjaan kami akan diberkati. Juga Tuhan berkati jemaat yang telah mengambil bagian ibadah jam 6 pagi maupun jam 9 untuk berkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa juga untuk jemaat yang dalam keadaan mereka yang lemah tubuh, orang tua kami yang sakit di rumah atau rumah sakit di empat rayon, Rayon Sinai, Hermon, Carmel, dan Sion, dan juga untuk para lansia, disabilitas, janda, duda, yatim piatu, dan juga setiap jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan berkati semua dalam kehidupan mereka dan pergaulan mereka setiap hari. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Fevasor, Wakmen telah menyediakan tempat untuk kami boleh beribadah sementara. Tuhan berkati kehidupan keluarga Fevasor, bapak dan ibu, yang keluarga, anak, dan juga dalam pergaulan mereka setiap hari. Tuhan berkati juga hamba-hambamu, Ibu Pendeta Maya Manasen, dan keluarga, dan semua majelis, baik PHMJ, Penetua, dan Siamas, dan susur jemaat, PKBP, Banpar, berkati dalam kehidupan pelayan mereka semua. Demikian juga meringin yang urgent, kantoria, tata usaha, konsisten, postor, dan juga pujian dari Solo, Bapak Heng, Bapak Penetua Heng Awaya, dan juga duit kantoria, Tuhan berkati mereka semua. Demikian juga untuk panitia-panitia di jemaat kami, panitia pembangunan gedung gereja dan pastori, Tuhan berkati dalam upaya mereka
Tuhan menolong berkati bagaimana mencukupkan dana untuk penyelesaian bangun gereja yang kami rindukan. Kalau Tuhan berkenan, di tahun ini boleh selesai bahkan diresmikan. Demikian juga kami berdoa untuk kepanitian lain, panitia sidang jemaat, ABG, Tuhan berkati setiap apa yang mereka rencanakan. Dan juga kami berdoa untuk berbagi jemaat, bahkan semua yang terlibat dalam pelayan jemaat ini, Tuhan berkati mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk RRI Nusantara Pro 1 yang telah menyiarkan siaran langsung ini dan juga yang meliput saat ini. Tuhan berkati dari pimpinan dan semua karyawan dalam hidup mereka, pelayanan mereka boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Basis Port Mumbai juga sampai Sinode dan berkati hamba-hambamu dan pelayanan juga keluarga mereka. Demikian juga Tuhan berkati panitia pembangunan kantor Klasis Port Mumbai dengan usaha-usaha mereka agar pembangunan berjalan terus sampai dengan selesai dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga berkati untuk pemerintah dari pusat sampai di daerah. Dari Presiden Tuhan menolong kami, negara bangsa kami. Kami percaya semua terjadi dengan seizin Tuhan dan Tuhan berdaulat atas semuanya. Nilai syukur kami, kami sementara akan mengakhiri di bulan Juni ini untuk penyataan berkat Tuhan. Kami akan memasuki minggu yang baru di dalam aktivitas kami, pekerjaan usaha kami, juga pelayanan dari majelis jemaat untuk kunjungan pastoral dari rumah ke rumah yang diakhiri besok di tanggal 29 Juni 2026 dan juga pelayanan yang lainnya. Di dalam ibadah-ibadah dan juga dalam aktivitas kami, bahkan di dalam akhir bulan ini. Tuhan berkati kami semua. Ketika kami dalam perjalanan pulang, tibakan yang selamat. Nilai syukur kami, ampuni dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami beramal syukur. Haleluya, amin. Kita menyanyi yang kejumat 402 sambil kita memberikan aksi spontanitas untuk mengakhiri ibadah ini. Kuperlukan juru selamat.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya ibadah di pagi pukul 9 B tadi. Dan tentunya tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Tuntas sudah untuk kebersamaan ini. Saya Agustian telah menemani Anda dari pukul 5 dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11.04 menit waktu Indonesia Timur, di mana Anda akan ditemani oleh rekan kami Sofi, akan menemani Anda di lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Dan selamat hari Minggu tentunya untuk semuanya. Selamat menikmati akhir pekan juga pastinya untuk Anda yang selalu tetap satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, yang tetap terus hadir menemani Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI.

cerita dongeng, hentikan perguruan. Kami ingin terbang bebas.

Iya, baik pendengar, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Seluruh pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura di manapun Anda berada. Ya, dan kembali selamat berhari Minggu untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, yang mungkin baru saja pulang dari tempat ibadah ya, dari berbagai denominasi gereja yang ada, yang sudah pulang sampai di rumah, kemudian menikmati sukacita di hari ini 28 Juni 2026. Ya, dan yang pasti bersama Pro 1 RRI Jayapura, beragam informasi tapi juga lagu-lagu hiburan akan terus mewarnai suasana siang Anda. Oke, dan buat Anda yang mungkin sementara masih dalam perjalanan begitu ya, dari rumah mau keluar rumah, atau dari tempat ibadah, dari gereja baru mau pulang ke rumah, atau tujuan Anda kemana untuk hari ini, berharap pastinya tetap berhati-hati di jalan, fokus berkendara sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Ya, untuk saat ini Argentina versus Jordania begitu ya, unggul Argentina dengan 1-0, dan sementara masih berlangsung untuk partai Liga ya, Piala Dunia 2026. Oke, okay, dan tentunya semakin memanas saja menuju ke 32 besar, dan tentunya Pro 2 RRI Jayapura akan menyiarkan secara langsung. Frekuensinya di mana? Frekuensinya 90,1 MHz, tetapi juga Anda bisa mengikuti melalui Pro 3 Jakarta, frekuensinya di 105 MHz. Oke, okay, pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini dengan segala hal yang sudah Anda schedule-kan, yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini, karena kebetulan kemarin hujan gitu ya, sepanjang hari hujan, hari ini juga masih mendung seperti itu, sempat gerimis juga. Tapi yang pasti kita mensyukuri saja segala sesuatunya, karena segala sesuatu yang dibuat adalah baik, dan kita yang menikmatinya dengan penuh rasa syukur adalah sangatlah baik juga ya, dan itulah yang harus dilakukan. Oke, okay, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya kali ini masih akan saya hadirkan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, kemudian beberapa lagu-lagu hiburan, sambil menantikan Anda yang mau bergabung tentunya dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, sampai nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat siang, selamat berhari Minggu.

0: Oke, pendengar, pukul 12.02 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita melangkah dalam program Aksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, cerita-cerita santai seperti itu ya. Dalam ruang Aksioma di 536386. Anda boleh bergabung, kemudian kita ngobrol santai, lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana siang Anda. Selamat siang kembali untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang, yang sementara lagi bersibuk ria di garis belakang atau lagi santai ya. Selamat menikmati saja suasana aktivitas, suasana kesibukan Anda di rumah untuk saat ini ya. Boleh bergabung, kita cerita, kita ngobrol santai dalam ruang Aksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, kembali selamat siang. Saya menyapa dulu untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana siang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas Anda, apapun yang menjadi apapun yang sudah Anda rencanakan begitu ya. Kemudian Anda menikmatinya untuk hari ini, entah di rumah kah, di luar rumah kah, sedang bersama dengan keluarga tercinta kah, atau lagi ke pantai kah, baru mau menuju ke pantai, atau sementara sudah ada di pantai, atau lagi kumpul bareng keluarga ya. Selamat menikmati saja suasana kebersamaan Anda untuk seluruh pendengar setia Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya. Oke, sambil menemani suasana siang Anda, sambil menantikan Anda yang akan bergabung bersama Pro 1 tentunya dengan lagu-lagu hiburan, dan juga sambil menantikan Anda yang mau bercerita, ngobrol bersama saya kurang lebih 1 jam ke depan ya. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan dihibur dengan lagu-lagu hiburan terbaik, tentunya dapat menemani suasana siang Anda. Iya, beberapa tembang-tembang pop Indonesia dulu ya akan saya hadirkan, dibarengi juga dengan beberapa tembang manca negara. Oke, selamat menikmati saja suasana siang hari ini, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, pendengar, pukul 12.15 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau bergabung silahkan, kita ngobrol santai ya di 536386. Oke, langsung saja saya terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu.
0: Selamat siang, selamat hari Minggu. Siapa nih?
1: Dengan Mbak Sofi di sini.
0: Oke, siap. Di sini ada Bung Tera. Selamat hari Minggu, gimana hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, di rumah?
1: Iya, lagi di rumah saja.
0: Oke, baik, siap. Makan siang bagaimana? Sudah?
1: Sudah 1 jam lewat ini.
0: Oh, begitu, luar biasa, luar biasa.
1: Saya makan jam 10, saya sudah makan siang.
0: Oh begitu, oke.
1: Jadi makan siangnya tadi dikirim ikan, terus sama apa? Ikan kembung atau apa itu? Kembung, akar, potong lagi jadi 2. Terus bumbung juga karena besar-besar jadi potong 2 saja. Cuma kan terus kandang tapi rumus udah rumah lagi sepi sendiri.
0: Oh begitu. Oke.
1: Mau pakai berat jalan santai gitu. Begitu. Di Putaraja.
0: Oh di mana?
1: Di Brimo Putaraja.
0: Oh, pantesan. Tadi saya lihat ada beberapa polisi jaga-jaga di jalan. Oke.
1: Hari bantuan saya yang parah.
0: 1 Juli ya, jelang.
1: Walaupun kita sudah istirahat, tapi masih diingat, dikenang, biar guys. Terima kasih buat Polri, selamat ulang tahun ke-80, selamat siang untuk RI yang sudah berada di kesempatan Bapak yang itu ada maksum.
0: Oke.
1: Jadi makan siang seperti itu, saya langsung kerja silat, simpan ke ketua, makan sampai atau berpindah lah.
0: Iya, ketang juga sambil ini. Aduh, siap.
1: Gembira deh. Selamanya sudah sendiri-sendiri ya. Sendiri itu lebih enak.
0: Oh begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Begitu saja Pak Tau.
0: Oke, abangku, siap.
1: Buka jalur semua yang hari ini. Jangan nanti ada ya. Sentimen lagi.
0: Oke, baik, siap.
1: Pak Jorang, selamat siang.
0: Terima kasih. Tuhan berkati juga ya. Tuhan berkati, langsung padam ya. Jadi saya juga kaget di sini. Oke. Terima kasih Bang Tera yang sudah bergabung ya, Bang Tera Inggamer dari seputaran Kluf Kamsana, dari seputaran jantung kota. 536386, silahkan Anda yang mau bergabung, kita cerita-cerita santai seperti itu ya. Dalam ruang Maksioma nanti akan dihibur juga dengan beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah siap hadir tentunya untuk Anda. 536386, adakah? Oke. Iya, selamat siang saja pokoknya untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang begitu ya, tanpa terkecuali. Selamat menikmati saja apapun menunya untuk hari ini. Yang pasti berkat Tuhan masih tersedia untuk kita. Itu sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa ya. Atau mungkin saat ini yang ada dan tersedia itu cuma-cuma gitu ya. Tapi masih ada cumanya saja itu luar biasa begitu ya. Jadi mensyukuri segala sesuatunya, ujung-ujungnya kenikmatan lah yang akan kita rasakan seperti itu. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, masih saya tunggu ya di 536386. Sudah ada yang bergabung, saya sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Sok.
0: Iya, siang juga, Bang Dawen.
1: Selamat hari Minggu. Lagi.
0: Selamat hari Minggu juga. Terima kasih, Tuhan berkati kita bersama.
1: Abang pribadi.
0: Abang pribadi, kok Abang Dawen ya, Abang pribadi.
1: Iya, Abang pribadi.
0: Di rumah, Kak?
1: Iya, lagi di rumah, baru pulang sembahyang.
0: Ihi, andalan sudah. Makan siang bagaimana?
1: Iya, makan siang terpaksa. Ikan asar saja.
0: Ikan asar?
1: Isir, lalu... Ya, ditumis sedikit-sedikit ini, tapi dicari-cari tadi. Taruh kecap sedikit,
0: barang-barangnya.
1: Ya, terus... Airnya kangkung bunga pepaya saja.
0: Sudah lengkap, cocok sudah.
1: Iya, sudah biar makan begini-begini saja.
0: Iya, itu bukan begini-begini, tapi itu luar biasa tuh kangkung dengan ikan asar. Apa suwir kah, di gitu tuh, ibu. Mengalahkan semua yang termahal di dunia ini.
1: Aduh.
0: Berabang senikmati.
1: Sudah ini lagi sudah suruh memang kalau sudah lega gampang-gampang aja.
0: Yo, ih andalan sudah. Siap-siap.
1: Bersyukurilah.
0: Betul. Itu perlu dan wajib hukumnya.
1: Ya,
0: oke. Oke, baik, siap.
1: Oke, baik. Terima kasih lagi,
0: iya.
1: Tuhan berkati.
0: Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua, Bang pribadi ya, dari seputaran Palembang baru pulang ibadah. Ikan asar ditumis di apa suwir dan sebagainya. Kemudian pepaya daun apa namanya? Sirup kangkung bunga pepaya juga. Jadi nikmati sudah. Oke. Andalan sudah mantap sudah ya. 536386 yuk silahkan. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu ya. Tentunya dalam ruang Maksioma, makan siang ngobrol bersama, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai juga untuk siang hari ini ya. Dalam ruang Maksioma. Saya terima. Halo, selamat siang.
2: Raifoy.
0: Raifoy.
2: Maksioma, selamat makan siang.
0: Iya, Maksioma.
2: Paya kondios. Dari paya kondios.
0: Oh, begitu ya. Awas jangan mewek siang-siang ini ya, jangan mewek situ ya. Aduh.
2: Maksioma itu makan siang tadi pagi sekali itu makan keladi kan. Dengan sambal, terus saya minum air putih. Ini saya siap-siap mau ada deh nikah jadi.
0: Oh.
2: Ada laki-laki deh nikah di gereja di Padamburan jadi. Yang di rumah ini dia jaga rumah jadi dia bilang dia tidak mau makan lain-lain lasato.
0: Oh begitu, apa?
2: Beli lasato depan rumah.
0: Oh lasato, oke. Okay.
2: Mas Sofi sekarang pagi-pagi ini suada ini.
0: Semua selengkap menu.
2: Lontong sayur.
0: Oh begitu.
2: Di depan rumah nih panas-panas. Pagi-pagi sekali jam 6 itu udah jualan. Sampai nanti jam-jam begini baru sudah mulai jam
0: habis.
2: 1 kadang jam 2 baru selesai. Jadi ibu biasa antri di depan.
0: Luar biasa.
2: Kayaknya depan rumah
0: Habis depan Kak Yana pas itu tuh semua tersaji.
2: Jual sate lagi.
0: Jual sate?
2: Tapi dia jual ya malam ini sate ini mau. Dan di sini kan semua malam, jadi dia mau bikin pagi.
0: Ih luar biasa, cari sate pagi tuh setengah mampus.
2: Iyo,
0: itu.
2: Iya, susah. Jadi kan orang, mas, memang betul orang cari sate itu kalau pagi susah.
0: Mas ini, mas lihat peluang mantap sekali. Otak-otak usaha orang jadi begitu ya, andalan.
2: Jadi Mbak Sofi sama tunggu ini. Abang Maxim dia jemput jadi.
0: Oh begitu, salam buat Abang Maxim eh.
2: Iya.
0: Bilang putar lagu Faya Kondios.
2: Iya, Faya Kondios lagi. Oke, selamat siang.
0: Aduh, siang kakakku, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Aduh, ini berarti kakak Yana posisi secuantik ini ya. Karena ada nikahan seperti itu. Oke. Hati-hati di jalan, bilang Abang Maxim. Pelan-pelan saja sampai di tempat tujuan dengan baik. Terhibur juga. Lasato sudah ya. Jadi yang di rumah juga supas mantap sudah disediakan seperti itu ya. Oke, 536386 ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu ya, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai. Di tempat Anda mungkin cuaca seperti apakah? Atau mau berbagi cerita menu makan siang Anda juga boleh. Atau rencana hari ini mau kemana gitu ya, boleh. Sambil kita ngobrol santai, sambil dihibur juga dengan lagu-lagu hiburan yang hadir juga untuk menemani Anda. 536386 sudah adakah atau belum? Kalau belum, gimana saya hadirkan dulu tembangnya untuk Anda ya, sambil menghibur Anda semua di minggu siang ini. Yang mau bergabung di 536386 atau menggunakan kode area di 0967 536386. Halo, selamat siang.
3: Masih ya, Maksioma. Makan sama-sama.
0: Yoi, kita makan sama-sama. Abang Nazrun, apa kabarnya nih?
3: Iya, sama dong, kita baik-baik selalu.
0: Mantap sudah. Sana cuacanya gimana nih Bang Nazrun?
3: Iya, cuaca ini lagi mendung-mendung cantik ini.
0: Oh gitu, sama dengan di sini lagi mendung-mendung juga.
3: Iya, itu namanya cuaca.
0: Betul, siap-siap. Gimana nih untuk makan siangnya?
3: Saya belum makan,
0: oh begitu, okay.
3: Iya, sudah beli ikan tadi, sudah dimasak. Itu misalnya ikannya ya, ketara kuahnya sudah, sudah ada sayurnya.
0: Sudah
3: sambal sudah ada. Sudah, itu saja.
0: Aduh,
3: stres.
0: Emang, is the best ya.
3: Baru itu ya, yang monoman hanya piring saja ya kan.
0: Piring. Aduh, hari ini rencana di mana? Di rumah saja atau mungkin mau kemana gitu untuk hari ini?
3: Tidak ada.
0: Di rumah ya?
3: Ada.
0: Ada kita selain
3: juga.
0: Oke. Siap.
3: Kemana juga, daripada kita punya tujuan juga.
0: Iya, yang pasti masak makan santai di rumah gitu ya.
3: Iya, dengar RRI.
0: Ihi, andalan, mantap sudah. Iya. Oke.
3: Yuk, terima kasih Mas Sofia.
0: Iya, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nazrun ya sudah bergabung. Selamat menikmati juga suasana siang hari ini. Sehat walafiat juga ya bersama keluarga tercinta. 536386, ada lagi kah? Masih saya tunggu. Tentunya kita ngobrol santai dan kita cerita-cerita santai dalam Maksioma. Halo, selamat siang.
4: Maksioma, selamat siang Mas Obi.
0: Iya, siang juga. Suara kenapa itu?
4: Iya, ini ada.
0: Ada apa?
4: Baru makan apa?
0: Aduh, suara tuh kenapa?
4: Iya, ini baru habis makan, mungkin karena ada efek lendir-lendir sedikit.
0: Oh begitu ya, efek makan, oke siap.
4: Iya.
0: Jadi semakan.
4: Makan yang agak sedikit berminyak.
0: Oke.
4: Ada telur goreng. Telur mata sapi tidak ada rekam mata sapi tahu sama tahu goreng itu saja sih.
0: Oke, sudah mantap sudah. Aduh.
4: Ada sayur saya rebus macam labu siam tapi saya enggak suka makan ini.
0: Oh, berarti sama dengan saya juga tuh kurang suka itu labu siam. Entah kenapa dong blengsap mulutnya, mulut bodok.
4: Tapi bukan labu siam yang saya enggak suka cara masaknya, Mas Sofi.
0: Oh, tapi
4: cara masak.
0: Oh, cara masaknya.
4: Kan saya suka tuh labu siam tapi tumis. Kalau direbus gitu kayak apa ya?
0: Rasa lain kan?
4: Iya, kan kayak rasa tawar gitu.
0: Oh, iya.
4: Rasa ini sayur buat itu bilang labu, sayur tidak buah juga.
0: Iya, saya paham betul kalau di iya. Jadi sayur terpakai sayur.
4: Iya, sayurnya ya enggak dimakan.
0: Bagus. Salam buat sayur ya.
4: Iya. Kalau sayurnya bisa balas dia bilang kita salam balik.
0: Iya, katanya salam balik. Soalnya orang-orang yang di situ tuh tega jadi katanya gitu ya. Hari ini rencana di rumah, keluar rumah kemana gitu?
4: Tidak. Kebetulan cuaca juga menung-menung jadi lebih enakan di rumah saja.
0: Oh begitu. Oke, siap-siap.
4: Istirahat, memberikan stamina gitu. Biar besok kita lanjut lagi beraktivitas.
0: Siap, andalan.
4: Apalagi ini, dibilang apa? Tanggal
0: tanggal apa ya? Tanggal keramat.
4: Tanggal-tanggal rawan.
0: Tanggal-tanggal rawan. Mau kesana kesini tuh mau ya mau, tapi
4: dompetnya macam tidak mendukung.
0: Itu lagi. Aduh, itu sudah siap-siap.
4: Oh iya, terus tadi malam, yang malam itu saya kira masuk Mbak Bung Agus yang bertugas ya tadi malam.
0: Tadi malam tutup siaran.
4: Iya.
0: Saya tutup siaran.
4: Oh, sorry, sakit tiduran dari malam.
0: Oh, begitu.
4: Masuk bercerita lagi tapi ada ini kan?
0: Ada. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang mau cerita-cerita, jadi sudah saya taruh hadirkan lagu-lagu.
4: Saya ketiduran ya.
0: Ada beberapa ya yang masuk 3-4 ya, sekitar gitu ya sudah. Selanjutnya yuk kita dengar lagu-lagu nostalgia.
4: Padahal saya sudah pikir-pikir apa ini yang saya ceritakan untuk saat ini. Oh, ada.
0: Ada. Benar. Aduh.
4: Tapi pas saya ini saya ketiduran.
0: Oh, begitu. Yang salah tuh tidurnya ya. Abang tidak salah, yang salah tuh yang itu. Apa ya? Yang apa sampai ketiduran itu ya?
4: Saya pikir itu lagi nih. Maksudnya saya tunggu-tunggu sambil nonton-nonton YouTube ya, ada malah ketidur sampai pagi.
0: Oh, begitu, luar biasa.
4: Maksudnya saya kelewat pas saya ini masuk di siar ini. Oh, tadi malam maksudnya nyar.
0: Waduh, iya, tadi malam, ini. Betul. Oke, semoga di lain waktu masuk lagi ya.
4: Next time lagi bisa bercerita lagi. Padahal sudah disiapkan ceritanya, tapi ya sudah.
0: Itu next. Lagi next ya. Oke, siap. Aduh.
4: Oke, sudah begitu Mbak Sofi.
0: Oke, baik.
4: Itu saja
0: siap
4: dulu. Nanti sebentar kita berjumpa kalau bisa masuk YouTube ya.
0: Oke, siap.
4: Oke. Terima kasih Mbak Sofi.
0: Sama-sama.
4: Teman-teman. Fans. Salam hormat. Terima kasih Mbak Sofi. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat siang ya. Ada Bung Ivan dari seputaran Waina ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih dalam ruang Maksioma, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung boleh ya, saya tunggu di 536386. Sambil diselingi juga nanti dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana siang hari Anda. Kembali selamat berhari Minggu, selamat menikmati 28 Juni 2026 ya. Katanya Bung Ivan mau kemana juga ya, cuaca seperti ini jadi mengembalikan stamina. Agar esok hari Senin semangat ya, stamina full seperti itu. Tapi juga di apa namanya, di sisi lain juga tanggal 28 ya, tanggal-tanggal keramat di akhir-akhir bulan seperti ini, jadi memilih ya sudah, kebetulan sudah ada di tanggal-tanggal keramat di akhir bulan tanggal 28. Jadi mau kemana, mau sih sebenarnya, tapi isi kantong ini ya begitulah ya. Jadi ya sudah, di rumah saja dan menikmati mengembalikan stamina yang ada ya. Oke, terima kasih Bang Ivan sudah bergabung di 536386. Anda yang mau bergabung, yang mau bercerita ya, gitu ya, makan siangnya apa boleh, atau cuaca di tempat Anda seperti apa, atau mungkin Anda sementara lagi berkendara di jalan, kemudian ada hal-hal yang sepertinya ini perlu diketahui banyak orang juga begitu ya, entah harus lalu lintas kah atau seperti apa, boleh ya bergabung di 536386. Saya mau ucapkan selamat berbahagia juga buat Anda yang berbahagia, yang berulang tahun mungkin, ulang tahun pernikahan mungkin, atau bertambahnya usia Anda saat ini, boleh juga ya bergabung. Tapi juga saya mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan berkati semua yang terbaik ya, ditambah-tambahkan untuk setiap Anda yang berbahagia di hari ini. Kita dihibur dulu ya dengan beberapa tembang-tembang hiburan, dengan harapan dapat menghibur Anda semua. Selamat siang.

0: Oke, pendengar, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung silahkan, saya tunggu ya. Yang mau berbagi cerita, kita ngobrol santai di 536386. Oke, sambil menantikan, kembali saya menyapa dulu buat Anda semua yang sedang menikmati makan siang ya. Selamat menikmati saja makan siang Anda, dan yang pasti terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang dihadirkan. 536386. Halo, selamat siang.
1: Kembali lagi Maxio, Mas, selamat siang.
0: Oke, okay, siang. Nah, ini suara langsung sudah seperti semula ya. Oke. Okay.
1: Ini mau single sedikit.
0: Boleh, silakan.
1: Ini Argentina lagi menang itu, walaupun kebobolan akhirnya. Bisa satu gol tuh gawangnya.
0: Tapi dari awal-awal tuh dong semasuk 3-2 jadi semasuk 3-2 jadi sudah aman.
1: Sudah otomatis lolos. Sudah dua kali menang tuh, makanya ya. Tapi akhirnya bisa kebobolan juga Martinez.
0: Aduh.
1: Bisa memainkan.
0: Aduh, tadi saya tidak sempat lah. Padahal tadi tuh lari ke sana sini gitu ya. Aduh. Oke. Jadi mau gara siapa nih?
1: Nah, pokoknya single barang mati ke saya. Oh iya, sama itu Abang Dawen kayaknya pegang Inggris tuh,
0: yo, juga lolos. Mohon maaf gitu ya.
1: Mantap. Sama untuk pendukung Portugal, ya akhirnya lah bisa lolos walaupun urutan 2.
0: Yes.
1: Hampir saja itu
0: kalau hampir. Aduh sudah kan. Tadi saya mau datang Dina, saya bilang tidak, kenapa bisa offside sih? Cuma ujung-ujung spanggal itu saja. Ih, wasit ini.
1: Tidaknya lolos lah, ikut babak berikut lanjut.
0: Oke, itu dia, kita tinggal lihat saja ya memanas sih. Iya. Brasil, Brasil Jepang ini, waduh.
1: Sistem gugur kan berikut,
0: yes,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi sudah tinggal satu pertandingan saja. Jadi kita akan lihat berikutnya.
0: Oke.
1: Okay, yang punya tim kebanggaan, selamat. Untuk yang punya tim, kayaknya tim-tim unggulan semua lolos.
0: Lolos sih ya, itu dia. Iya.
1: Jadi ya, sampai jumpa di pertandingan berikutnya, ronde berikutnya. Oke, maksud begitu aja. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga Bang Ivan ya sudah bergabung. Mau gara-gara dulu yang Argentina ya, Inggris seperti itu. Oke, yang pasti nanti masuk ke apa namanya fase gugur seperti itu ya. Nanti kita lihat saja, semakin memanas saja ke depan. Oke, yang pasti tetap ya masing-masing apa namanya kuat dengan pilihannya, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan begitu ya yang masuk ke 32 besar. Kemudian kita akan lihat selanjutnya semakin panas begitu ya. Oke, 536386 Abang Ivan, terima kasih ya sudah bergabung. 536386 ada lagi kah yang mau bergabung? Ya pokoknya kembali saya ucapkan saja ya, selamat siang, selamat menikmati makan siang untuk Anda semua yang sedang menikmati makan siang. Tentunya terhibur selalu juga untuk Anda yang tentunya terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang saya hadirkan seperti itu ya. Kurang lebih 10 menit ke depan ya, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung masih saya beri waktu sekitar 5 menit ke depan seperti itu. Oke, sudah adakah atau belum adakah? Sepertinya sudah ada. Halo, selamat siang. Baiklah. Oke. Okay. Iya, selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini dengan segala apapun yang Anda nikmati, atau apa namanya, ada yang bilang ada cerita lucu mop begitu ya. Ih, kenapa apa namanya kalau berkat itu yang pahit-pahit begini kan. Jadi ceritanya itu makan itu sayur apa namanya daun pepaya, tapi itu berkat toh, bisa makan toh, masih bisa makan tuh sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ada banyak orang-orang baik di sekitar kita ya, itu adalah campur tangan Tuhan juga ya, sebagai alat kita semua yang ada di dunia ini. Kemudian juga ada saja kalau pegawai tiap bulan ada gajinya seperti itu ya, tapi berkat itu, rezeki itu ada dan menghampiri setiap kita. Tinggal bagaimana kita mensyukuri saja segala sesuatunya. Yang pasti yang diberikan kepada kita itu, yang kita minta adalah secukupnya begitu ya, yang kita minta adalah secukupnya. karena yang diberikan kepada kita tuh berlebih dan luar biasa ya dari Sang Pencipta. Yang diminta adalah yuk kita bersyukur atas segala sesuatunya, dan ketika bersyukur ada kenikmatan juga yang bisa kita rasakan seperti itu. Oke, selamat berhari Minggu, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama orang-orang terkasih. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Selamat siang untuk Anda, dan kita akan jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selama sekali tak ketemu ya, spesial hadir untuk Anda. Tak ketemu.

0: Dinamika olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset

0: Ramah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia playing better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti Panama sudah lakukan buka Isaka, menuju ke arah gawang. Langsung tiga gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: memperhatikan mereka. Karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
2: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to the
0: match. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi hadir untuk Anda. Kemudian juga lagu-lagu hiburan pastinya terus hadir menemani suasana minggu siang Anda. Dan nanti kita jelang pukul 14 ya, dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita dengarkan bersama beberapa tembang-tembang pilihan terbaik, tentunya menemani suasana siang Anda. Satu Hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dari inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi pendengar hadir untuk Anda, kami terima dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah ya, dari Badan Pendapatan Daerah. Ada dua pemberitahuan. Yang pertama, surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan SPPT PBBP 2 tahun 2026 ya. Kami terima dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 pada tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Kemudian pemberitahuan yang kedua, kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu atau PJBT, kembali bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oke pendengar, itulah satu informasi hadir untuk Anda. Kami terima dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah, dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Bapenda Kota Jayapura.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: Iya baik pendengar, pukul 14:04 waktu Indonesia Timur ya. Kita mainkan ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung boleh saya tunggu ya di 536386. Anda yang mau merequest lagu seperti itu ya, yang diharapkan adalah lagu yang belum pernah Anda request, lagu Indonesia pastinya dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan lagu yang belum pernah di request penyanyi ataupun judul lagunya ya, seperti itu. Berharap Anda bisa ikuti aturan mainnya seperti itu ya. Jadi kalau lagu yang sudah pernah Anda request di beberapa bulan ini, dimohon untuk ganti lagu dan penyanyinya seperti itu. Langsung saja saya terima dua penelpon untuk setiap sesi. Halo, selamat siang. Halo, iya selamat siang Topi Asli.
1: Selamat siang Mbak Topi.
0: Iya siang. Bagaimana?
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu kakakku. Tadi saya lihat di situ pulang gereja ada berkat ya, papeda bungkus ya.
1: Iya benar.
0: Oke, salam sayang buat Mapi dan semua ya.
1: Iya.
0: Oke, siang ini kakak mau dengar lagunya siapa nih?
1: Dari Black Sheep yang di cover. Judul itu Kau, Aku, dan Dia.
0: Kau, Aku, dan Dia, oke. Di cover dari mana tuh?
1: Facebook.
0: Kau, Aku, dan Dia ya. AI ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, Black Sweet yang oke, baik. Siap, siap, siap. Yang suara perempuan?
1: Benar sekali.
0: Oke. Yang lagi main orgen itu.
1: Okay. Dan main
0: bersambung-sambung
1: mbak.
0: Iya, saya mau vokal toh. Saya mau vokal baru nanti kakak dong dua situ backing ya. Suara dua dan suara tiga. Oke, terima kasih kakakku. Ada kakak Yus yang sudah bergabung siang hari ini. Black Sweet dong dihadirkan seperti itu ya, ditunggu lagunya. Oke, 536386, Anda yang mau bergabung silakan. Satu penelpon lagi yang mau bergabung silakan. Di belakangnya kakak Yus. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga, kakak Dawen.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa tuh?
2: Lagunya Tony Parera.
0: Tony, judulnya apa?
2: Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela, oke baik, siap abangku, ditunggu ya.
2: Terima kasih kakak.
0: Iya, terima kasih juga. Aku Tak Rela, requestan lagu dari Abang Dawen ya. Ditunggu lagunya dari requestan lagu dari Abang Dawen seputaran Kerom. 536386 ditunggu ya. Nanti sesi kedua saya buka kembali untuk Anda. Kau, Aku, dan Dia, lagu yang dipopulerkan oleh Black Sweet, di request dari kakak Yus begitu ya, versi yang cewek cover gitu ya, hadir untuk Anda. Selamat siang saja untuk Anda semua. Kita masih dalam ruang Topi Asli, tenang saja, ini masih sesi pertama ya. Kau, Aku, dan Dia, Black Sweet ya, lagu cinta segitiga penuh makna dan juga pengorbanan. Waduh. Oke, harapannya dapat menghibur Anda semua. Selepas Kau, Aku, dan Dia, ada Aku Tak Rela dari Tony Pereira.

0: Oke, pendengar, pukul 14.17 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua penelpon lagi untuk sesi yang kedua. Silahkan Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu yang belum pernah di request seperti itu ya. 536386, lagu-lagu Indonesia dalam ruang Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga. Oke, silakan. Lagunya apa, Bang Ivan?
1: Capek deh
0: gitu ya.
1: Jamila Jami dong.
0: Oh begitu, oke lah. Sudah lama juga ya tidak dengar yeah. Lagu ini. Siap. Ditunggu ya.
1: Oke, mainkan lagunya buat Sophie.
0: Oke, terima kasih. Jamila Jami dong. Aduh, sudah lama ini ya. Oke, capek deh. Seperti itu ya. Ditunggu lagunya Bang Ivan, dihadirkan satu lagi dong di belakangnya Bang Ivan. Siapakah dia yang sudah bergabung? Halo, selamat siang.
2: Siang, Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli, siang Bunda sayang.
2: Dari Pasifan.
0: Judulnya apa?
2: Kucari.
0: Nah,
2: jawab yang pasti.
0: Kucari jalan yang pasti. Oke. Okay. Siapa yang nyanyi?
2: Ku cari jawab yang
0: pasti. Oh ya ampun, oke, siap. Memang kalau jawab terus yang pasti, yang tidak pasti itu buang ke laut, toh?
2: Iya, laut.
0: Aduh, ya ini versinya siapa nih? Ku cari jawab yang pasti.
2: Dari Pance boleh?
0: Dari Pance boleh. Siap, ditunggu Bunda sayang ya.
2: Terima kasih, selamat
0: sama-sama. Ku cari jawab yang pasti ya, Pance Pondak, lagu yang direquest oleh Bunda Eki Rumajau dari seputaran Pasifik Indah. Judulnya Di Mana Harus Ku Cari ya, itu judul lagunya Bunda Bunda Pasifik Indah seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan dari miliknya Pance Pondak ya. Aku cari jawab yang pasti. Judul lagunya Di Mana Harus Ku Cari seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan Bunda Eki Rumajau. Sebelumnya ada Eca PD ya. Kita dengarkan bersama Jamila Jamidong, requestan lagu dari Bang Ivan. Ada yang lain yang mau bergabung boleh ya. Kita masih punya banyak waktu. Di 536386 untuk setiap sesinya saya buka dua penelpon setiap sesi. Oke, Jamila Jamidong pendengar hadir untuk Anda. Selamat siang, kita mainkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ya ini sedikit agak lola ya, entah kenapa ini jaringan. Oke, yang pasti dua requestan lagu siap hadir untuk Anda. Selamat siang saja untuk Anda semua, pastinya terhibur. Kita masih dalam ruang Topi Asli.
3: Lagu ini kupersembahkan untuk Jamila.

0: Oke, pendengar, demikian dua lagu yang sudah di request seperti itu ya. Dimana aku cari, dimana harus ku cari, kemudian juga satu tembang dari miliknya Echa PD ya, Jamila Jamidong juga sudah hadir untuk Anda. 536386 sesi ketiga. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Sofi.
0: Siang juga, selamat hari Minggu. Silakan, sesi lagunya apa?
1: Ano Drakal.
0: Ano, oke. Lagunya apa tuh?
1: Rintik Hujan.
0: Situ Rintik.
1: Dalam hujan soalnya.
0: Aduh, dasar ya.
1: Kita rekat lagi sekarang sesuai ini suasana cuaca.
0: Oh begitu ya, oke.
1: Bukan suasana hati.
0: Bukan
1: lagi,
0: ya, gitu. Suasana cuaca ya.
1: Jangan ya deh ya.
0: Oke.
1: Dan selalu.
0: Iya, makasih cantik. Terima kasih juga. Ada Cecil ya, jadi tidak pakai suasana hati. Sekarang mau request lagu pakai suasana cuaca ya. Oke, apa kabar kalau cuaca misalkan guntur kilat dan petir saja, tanpa hujan dan tanpa apa-apa gitu ya, nanti gimana? Oke, berarti Cecil kerja keras juga ya, cari lagu yang pas sesuai dengan kondisi cuaca. Oke. Oke, terima kasih Cecil ya sudah bergabung. Satu lagi dong, silakan. 536386 ruang topi asli. Halo, siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang. Siapa nih?
2: Ibu Helena.
0: Oke, siap bunda sayangku. Lagunya apa nih?
2: Saya mau minta kepingin lagu ini. Tabola Bali. Bisa?
0: Tabola Bali. Sepertinya tidak bisa untuk siang ini.
2: Kenapa?
0: Tabola Bali. Oh iya, itu pakai, kita pakai yang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oh, iya. Ya. Jadi itu tidak ada versi Papua ke Ambon kah begitu.
2: Oh, iya.
0: Boleh ya?
2: Sudah, kalau begitu iya tidak apa-apa. Lagu ini sudah Tenda Biru.
0: Tenda Biru.
2: Desi
0: ya. Oke, siap. Itu ya. Boleh, siap. Ditunggu Bunda sayang ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Terima kasih ada Bunda Helena sudah bergabung ya. Tabola Bali bikin anana. Oh ya, itu nanti ya selepas topi asli nanti Tabola Bali saya hadirkan sudah sebentar ya. Tapi tidak dalam ruang topi asli seperti itu Bunda Helena, boleh ya? Oke, okay, ditunggu lagunya dari miliknya Desi Ratnasari dengan Tenda Biru. Yang Tabola Bali nanti saya hadirkan selepas topi asli sudah ya. Mulai masuk sore-sore Tabola Bali hadir. Jadi pantau terus Bunda Helena ya. Oke, okay, terima kasih untuk pengertiannya. Ada Ano Drakal. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Desi Ratnasari. Judul lagunya adalah Tenda Biru ya. Kita masih dalam ruang topi asli.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir kembali ke ruang dengar Anda. 536386, kembali saya tunggu ya. Dua requestan lagu lagi yang mau bergabung, yang mau request lagu seperti itu ya. Kita masih dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, siang jelang sore. Silakan, lagunya apa?
1: John Karnamal. Siapa yang menyangka?
0: Siapa yang menyangka? Oke, siap, ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih Mbak
0: Sofi. Iya, terima kasih juga. Siapa yang menyangka begitu ya? Oke, requestan lagu dari Bung Tera Inggamer begitu ya. Siapa yang menyangka dari miliknya John Tanamal. Oke, 536386, satu lagi yuk silahkan. Anda yang mau bergabung, saya tunggu seperti itu ya. Satu lagi, ayo, ayo diborong. Waduh, kayak kita jualan gitu ya. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Siang juga jelang sore, Bang Bejo, selamat silahkan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga.
2: Lagunya Project P.
0: Oke, Project Pop, judulnya?
2: Komplikasi.
0: Apa tuh?
2: Komplikasi.
0: Oh, komplikasi. Aduh, capek ini bahaya. Capek deh.
2: Capek
0: deh. Ditunggu sih. Ya, terima kasih juga. Oke, ada Abang Bejo Radio sudah bergabung. Capek deh. Satu lagi penelpon terakhir kita. Oke, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, Kopi. Siang juga. Siapa nih?
3: Dengan
0: Kakak Wapi. Oke, siap. Kakakku, lagunya apa nih?
3: Pelan-pelan saja dari Kotak.
0: Kotak. Oke, siap. Ditunggu lagunya.
3: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih ada Kakak Wapi dari Telaga Baya ya, sudah bergabung siang hari ini. Pelan-pelan saja dari miliknya Kotak. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Ya, dan pendengar, tiga requestan lagu yang sudah direquest tadi langsung hadir ke ruang dengar Anda. Kita jelang Warta Berita Papua selintas sepekan ya. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya pamit ya. Dalam ajang topi asli, aduh hampir saya mau bilang ini ruang rindu lagi ya. Dalam ajang topi asli kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang untuk Anda, kita jumpa di lain waktu ya.

Iya, baik pendengar, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur ya, dan Ruang Topi Asli sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Kita jelang ya, satu menit ke depan, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadir ya dalam penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Ya, dan tentunya berharap Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, selamat berakhir pekan dan sore hari ini kami hadirkan Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita yang dirangkum dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026 bersama Ade Irfan.

0: Selamat akhir pekan pendengar. Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Ade Irfan. Majelis Rakyat Papua memperkuat masyarakat kampung memanfaatkan program strategis nasional Indonesia. Berikut laporan Naldi Saulia.
1: Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, terus mendorong percepatan pemetaan wilayah adat di daerah pengangkatannya, Port Numbai. Langkah awal tersebut dilakukan di Kampung Nafri melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berlangsung Sabtu kemarin. Dikatakan pertemuan tersebut membahas pemetaan wilayah adat untuk mencegah terjadinya sengketa batas wilayah termasuk dalam pelaksanaan program strategis nasional oleh pemerintah pusat.
2: Tanah yang menjadi milik masyarakat itu sebatas di mana kita bisa kelola begitu, yang ada sertifikat kita begitu, tetapi yang lepas dari sejauh mata memandang kita itu adalah tanah negara. Tanah negara itu yang sekarang diusahakan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan atau program PSN. Dengan demikian kami minta untuk pemerintah lakukan atau programkan pemetaan wilayah tanah adat. Pemetaan wilayah tanah adat tadi hadir di tengah-tengah acara kita Bapak Onduafi Sembekra, tapi Bapak sendiri adalah Ketua Bapeda. Sehingga kami masyarakat adat Port Numbai meminta untuk pemerintah programkan program pemetaan wilayah tanah adat. Dengan adanya pemetaan wilayah tanah adat itu, masing-masing kampung dia tahu batas dengan kampung lain, dan satu kampung itu ada suku-suku di dalam, dan suku-suku satu dengan suku lain itu dia bisa tahu jelas batasnya. Kalau sudah terjadi pemetaan wilayah tanah adat, dan kami bisa lihat juga mana yang tanah adat dan mana yang tanah negara begitu. Tetapi tadi kami sudah minta untuk pemerintah ke depan, nanti pemerintah bantu kami untuk pemetaan dan juga

0: membuat sertifikat hak milik perorangan dan juga hak milik adat, begitu. Itu ke depan.
1: Sementara Kepala Kantor Wilayah PPN Provinsi Papua, Roy Wayoy, menjelaskan pengusulan sertifikasi tanah ulayat memiliki prosedur yang berbeda dengan tanah perorangan, di mana masyarakat adat tidak bisa langsung mengusulkan tanah ulayat ke BPN tanpa adanya surat keputusan penetapan dari kepala daerah agar riwayat tanah dan hasil penelitian yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari.
2: Ya, pemetaan ulayat adat ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan sinergi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita kan butuh harus ada kesepakatan, harus ada keputusan, harus ada penetapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan juga kembali ke masyarakat, masyarakat mau tidak untuk melakukan pemetaan, masyarakat mau tidak untuk disertifikatkan. Karena sebelum kami ukur, itu harus kepada keputusan pemerintah daerah, harus ada penetapannya. Penetapan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat, harus ada riwayatnya, harus ada penelitiannya, seperti itu. Nah, ini kita dorong. Nah, ini kan menjadi beban dari tiap pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, untuk bisa menyiapkan namanya kita tuh namanya data awal, alas hak, berkaitan dengan subjek, siapa yang punya ini. Ada pengakuan, tidak ada keputusan, tidak ada pemerintah daerah terhadap masyarakat adat ini, pemilik tanah. Karena tidak bisa serta-merta masyarakat juga langsung usul ke kami untuk tanah ulayat, itu tidak bisa, kecuali perorangan. Kalau tanah ulayat perlu ada penetapan pemerintah daerah. Itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 dan juga di kami itu keputusan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024, itu sudah diatur. Ini sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agraria.
1: Ditambahkan Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Awi memastikan pertemuan tersebut akan dilanjutkan secara intensif, terutama dalam pemetaan batas wilayah agar setiap program yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran serta adanya keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik tanah ulayat.
3: Tujuan dari pertemuan ini yang pertama untuk bagaimana Kampung Nafri ini ke depan. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh beberapa OPD kepada kami masyarakat kampung untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Nafri. Dari sisi pertanian telah dijelaskan bahwa yang cocok ditanam di Kampung Nafri sesuai dengan data itu mereka juga sudah jelaskan. Yang kedua dari kehutanan juga bahwa lahan di Kampung Nafri itu juga ada batasan karena lahan-lahan ini juga menjadi kepentingan negara, hutan lindung dan lain-lain. Oleh karena itu paling inti adalah semua materi yang disampaikan oleh para sumber dari provinsi itu akan menjadi catatan buat kami dari sisi masyarakat kampung, tapi dari sisi adat untuk kami menindaklanjuti ke depan bersama kepala kampung untuk program-program yang cocok di Kampung Nafri ke depan. Dan pertemuan hari ini bukan langsung akhir, tetapi akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan karena yang jelas kami di Kampung Nafri itu ada dua keunduafian, yaitu keunduafian warke dan dua keunduafian sepekra. Sehingga hal ini pasti ke depan kepala suku terus untuk di Sebekra kami juga pasti akan diskusi.
1: Nalik Saulia melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura menemukan sekitar 7.000 usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38.000 usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit. Menurutnya data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi real dunia usaha sekaligus memperbaharui basis data ekonomi daerah.
6: Jadi untuk data usaha yang ada di BPS sementara ini berjumlah 31.000 sekian. Data itu diperoleh dari hasil pemetaan BPS dengan data-data dari kementerian lembaga. Sehingga total data awal yang kita peroleh ada sekitar 31.000 sekian.
5: Diketahui sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk kawasan perbatasan SKO. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Tinjau Rumah Susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP, Rini Diahmawarti menjelaskan, pembangunan Rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Meskipun demikian, secara umum bangunan tersebut sudah dapat dihuni oleh para ASN dari Kejaksaan Tinggi Papua.
8: Pelaksanaan pembangunan rusun ini di tahun anggaran 2024-2025 dan selesai pada tahun 2026, Februari 2026. Jadi pelaksanaannya bisa langsung setelah dia selesai, bisa langsung ditempati oleh dari ASN Kejaksaan Tinggi Papua, seperti itu. Jadi dilengkapi, jangan rusun ini dilengkapi dengan mebel, jadi dengan tipe 36 dan kamar 2 unit, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Serah terima FHO-nya, PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal, seperti itu.
7: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeferdian, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeferdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
9: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP. Kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
7: Kejati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kejati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.
10: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
11: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya kadang 80, cabai padang keriting sekarang 70-65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga toh. Sepi sekarang kan, Mbak. Enggak menurun juga. Ya, maunya stabil saja, Mbak. Enggak usah mahal-mahal, enggak usah terlalu murah gitu toh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh. Enggak beratan gitu toh. Kalau terlalu mahal juga kasihan nanti. Tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
10: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak. Namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
12: Karena naik semua barang, banyak cabai, bawang merah yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80. Kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa naik semua. Kasihan tuh, maksudnya kalau mau kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu tuh. Kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
10: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Peningkatan ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi serta penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan.
13: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi. Setiap bulan terdapat sekitar 1.000 kasus baru yang dilaporkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan tren kasus malaria saat ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Berry, peningkatan kasus dipengaruhi kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak nyamuk penyebab malaria.
14: Jadi memang saat ini kalau secara angka capaian saya belum membuka data pagi ini, tetapi kalau kita lihat tren yang ada, rata kenaikan setiap bulan itu kita bisa sampai 200 kasus baru tiap bulan. Kami dapat kasus baru malaria yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit yang kami rekap. Dan itu di Kota Jayapura, jadi kalau kita hitung untuk 9 kabupaten kurang lebih bisa sampai 1.000-an kasus. Itu penambahan kasus baru per bulan dari 9 kabupaten kota.
15: Kalau lihat trennya ini normal kah atau ada peningkatan?
14: Kalau tren yang ada ini terjadi peningkatan. Peningkatan penambahan kasus baru malaria. Ya itu diakibatkan antara lain karena pertama kita saat ini situasi iklim cuaca yang panas hujan panjang hujan itu sangat berkontribusi di situ untuk perindukan nyamuk.
13: Selain itu peningkatan penemuan kasus juga dipengaruhi upaya deteksi dini yang diperkuat di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Meski demikian, Berry menegaskan peningkatan penemuan kasus menunjukkan layanan kesehatan semakin aktif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan Besji, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah Besji dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
16: sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis ganja di berat bersih 1644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran Kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
7: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Saudara, demikian paket Papua Selendang Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, pukul 15:34 waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua. Siang sore ya. Aduh, ini mata di komputer terus sampai tidak sadar bahwa sudah sore. Tolong kah. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini. Selamat berhari Minggu juga untuk Anda. Dan yang pasti cuaca hari ini gimana? Tadi sempat kemarin sudah cucian hari Jumat gitu ya. Karena cuaca hari ini sepertinya sang mentari tidak menunjukkan wajahnya sampai sore hari ini. Tetapi berharap cucian Anda yang mau dipakai seragam ya, pakaian kantor untuk esok hari semuanya sudah tercuci dengan baik, tersetrika dengan baik, atau ada yang belum sempat cuci gitu ya. Hari Senin tapi kemarin karena saya baru pakai satu kali jadi ya sudah tidak apa-apa, sudah masih bersih. Oke lah. Ya, yang pasti apapun itu ya, selamat menikmati suasana Minggu sore hari Anda di 28 Juni 2026. Tidak terasa waktu terus berjalan dan yang pasti terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Iya, dan pendengar, beberapa informasi kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Ada yang bertanya-tanya juga gimana Korea Selatan gitu ya dalam Piala Dunia 2026. Kami update informasinya pendengar untuk Anda kali ini dari Piala Dunia 2026. Klasemen peringkat 3 terbaik Piala Dunia Korea di ujung tanduk seperti itu ya. Saudara, ganda berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat 3 terbaik setelah kalah dari Kroasia di Philadelphia pada hari ini. Korea Selatan dan Iran masih harap-harap cemas. Kroasia yang awalnya ada di peringkat ketiga mampu naik ke posisi kedua usai menang atas Ghana dengan skor 2-1, dan kemenangan itu membuat Kroasia mengoleksi 6 poin unggul 2 angka atas Ghana. Meski terlempar ke posisi ketiga, Ghana tetap mendapatkan tiket ke babak 32 besar. Pasalnya Ghana masuk dalam peringkat 8 terbaik dalam peringkat 3. Dengan kepastian lolosnya Ghana, sebenarnya tidak ada perubahan besar begitu ya. Dengan kepastian lolosnya Ghana, sebenarnya tidak ada perubahan besar dalam peringkat 3 terbaik. Korea Selatan dan Iran masih harap-harap cemas jelang 4 laga terakhir yang dimainkan di grup J dan juga grup K. Iran ada di posisi ke-7 dengan nilai 3 poin dan selisih gol 0. Korea Selatan ada di posisi ke-8 dengan catatan 3 poin dan selisih gol dikurangi 1. Iran hanya membutuhkan satu tim dari dua grup itu ya. Iran hanya membutuhkan satu tim dari dua grup itu mencatat poin atau selisih gol lebih rendah ya. Sedangkan Korea butuh dua tim di dua grup tersebut. Kembali, Korea butuh dua tim di dua grup tersebut punya catatan lebih buruk dibandingkan mereka. Di grup J, Aljazair akan menghadapi Austria di laga terakhir. Seperti itu ya, Aljazair akan masuk zona peringkat 3 terbaik hanya dengan hasil imbang lawan Austria. Iran dan Korea juga bisa berharap Aljazair menang dengan selisih 2 gol. Dengan kondisi itu, Austria yang turun ke posisi ketiga akan kalah selisih gol dari mereka karena mendapat selisih gol dikurangi 2. Atau harapan lain yang bisa diucapkan adalah Aljazair kalah dari Austria sehingga posisi mereka bisa aman di zona 8 besar. Sedangkan grup K, RD Kongo butuh kemenangan untuk bisa masuk zona 8 besar, peringkat 3 terbaik. Uzbekistan secara hitungan juga masih punya peluang lolos, tetapi mereka butuh selisih 8 gol untuk bisa lolos. Oke pendengar, sebagai informasi untuk Anda, klasemen peringkat 3 terbaik Minggu 28 Juni 2026. Swedia 4 poin, Ghana 4 poin, Ekuador 4 poin, Bosnia Herzegovina 4 poin, Paraguay 4 poin, Senegal 3 poin, Iran 3 poin, Korea Selatan 3 poin, Aljazair 3 poin, Skotlandia 3 poin, Uruguay 2 poin, RD Kongo 1 poin. Oke, itu dia ya, masih ada para pecemas juga. Dan tentunya update informasi terkait Piala Dunia 2026 Anda bisa mendengarkan langsung ya di Pro 2 FM RRI Jayapura, frekuensinya di 90,1 MHz. Atau juga Anda bisa mendengarkan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional di frekuensi 105 MHz. Oke pendengar, tentunya nanti kita lihat saja seperti apakah pertandingan selanjutnya. Waduh, ini nanti pertandingan semakin sengit saja seperti itu ya. Oke, dan update-update informasinya juga pun terus kami hadirkan untuk Anda. Iya pendengar, satu informasi untuk Anda di sore hari ini dari laman health atau kesehatan, tetapi juga dari gaya hidup begitu ya, akan saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Oke, satu informasi kali ini informasinya terkait ya, informasi terkait ada 10 sikap sederhana tanpa sadar mendatangkan kebahagiaan. Jadi ada sikap-sikap sederhana kita yang dapat mendatangkan kebahagiaan ya. Saya ambil dari laman rri.co.id. Saudara, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Justru kebiasaan sederhana sehari-hari sering menjadi sumber kebahagiaan yang paling tulus. Kebahagiaan akan dirasakan dari diri sendiri bila kita mampu memanage hidup dengan baik dan lebih peka pada hal-hal yang bisa diperoleh, sekalipun hal kecil yang bisa mendatangkan kebahagiaan ya. Dilansir dari haibunda.com, berikut pendengar ada beberapa di antaranya. Mensyukuri hal-hal kecil. Mensyukuri hal-hal kecil ini yang bisa kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk bersyukur atas kesehatan, untuk bersyukur atas keluarga, untuk bersyukur atas makanan yang tersedia. Ini dapat membuat hati lebih tenang. Kemudian menyapa dan tersenyum kepada orang lain ya. Hal-hal sederhana tapi sangat menentukan juga ya, dan juga dapat membuat kita merasa bahagia. Yang berikut adalah senyum dan sapaan hangat tidak hanya membuat orang lain senang, tetapi juga meningkatkan suasana hati sendiri. Berikut meluangkan waktu bersama orang-orang terkasih. Mengobrol santai dengan keluarga ataupun mengobrol santai dengan teman dapat mempererat hubungan dan memberikan rasa bahagia. Kemudian membantu orang lain. Saudara, tindakan sederhana seperti menolong tetangga atau berbagi kepada yang membutuhkan sering menghadirkan kepuasan batin ya. Kemudian yang berikut, yang kelima adalah menikmati momen saat ini. Mengurangi fokus pada kekhawatiran masa depan. Kemudian menikmati apa yang sedang dilakukan dapat membuat hidup terasa lebih bermakna. Kemudian tahukah Anda dengan berjalan kaki atau Anda bisa menikmati alam. Saudara, menghirup udara segar dan melihat pemandangan hijau dapat mengurangi stres ya, dapat membantu kita lebih bahagia dan dapat membantu kita mengurangi stres. Kemudian yang berikut, yang ketujuh adalah mendengarkan musik favorit Anda. Musik yang disukai dapat meningkatkan suasana hati dan membantu pikiran lebih rileks. Kemudian beristirahatlah yang cukup ya. Tidur berkualitas membantu tubuh dan pikiran bekerja lebih baik, sehingga lebih mudah merasa bahagia. Hal yang berikut, yang kesembilan, adalah mengurangi perbandingan dengan orang lain. Fokus pada perjalanan hidup kita sendiri dapat membuat hati kita lebih tenang dan juga bersyukur, daripada kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah melakukan hobi yang kita sukai. Aktivitas sederhana seperti membaca, mungkin bagi Anda yang suka membaca, berkebun ya, atau memasak, atau mungkin merajut, ini dapat memberikan rasa senang dan juga kepuasan ya. Kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari, bukan hanya dari pencapaian besar dalam hidup. Jadi dari hal-hal sederhana saja ya, kita mensyukuri hari ini keluarga kita masih lengkap, kita mensyukuri hari ini saya bisa berbagi dengan sesama, hari ini saya bisa makan bersama orang-orang terkasih, hari ini saya bisa sedikit banyak yang ada pada saya bisa memberikan satu sentuhan kepada yang membutuhkan ya. Hal-hal kecil yang dilakukan tapi dampaknya itu luar biasa, dan ada kepuasan dalam diri akan membuat kebahagiaan tersendiri untuk Anda. Kemudian bagaimana mensyukuri hal-hal kecil dengan senyum, kita sapa kepada orang lain dengan sapaan yang hangat begitu ya, dengan penuh senyum. Kemudian juga kebahagiaan itu akan muncul ketika Anda bisa meluangkan waktu ya, duduk santai ya, begitu ya, bukan harus oh ya kita harus di kafe makan yang seperti ini dan itu, tidak, duduk santai saya sambil ngopi di mana gitu ya, di alam terbuka atau di mana, kemudian Anda bisa menikmatinya, adalah kebahagiaan tersendiri juga untuk Anda. Membantu orang atau mungkin juga menikmati momen saat ini, biasanya tuh kita pikir yang ke depan gitu ya, sampai berat ini di pikiran kita, padahal kita akhirnya melupakan saat ini. Yang harus kita nikmati itu yang ada saat ini begitu ya. Biarkanlah ini depan sana, nanti berlalu, nanti akan kita lewati ke depan. Jadi bagaimana kita menikmati momen hari ini, momen saat ini. Kemudian ternyata dengan berjalan kaki atau sekedar menikmati alam terbuka, ini juga akan membantu kita ada ketenangan batin begitu ya, kebahagiaan tersendiri untuk kita. Oke, ada banyak hal-hal sederhana yang ketika kita syukuri akan nikmat seperti itu ya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana sore hari ini tentunya dengan segala hal yang terus Anda lakukan. Lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana sore hari Anda. Selamat menikmati sore hari ini, entah Anda menikmatinya di mana, di rumahkah, atau Anda sedang menikmatinya di pantai tempat wisata, atau saat ini Anda sedang menikmati sore dengan aktivitas yang lumayan juga ya. Mungkin ada yang masih nyuci-nyuci seperti itu, atau ada yang sudah mulai nyapu-nyapu halaman rumah, atau sekedar duduk santai. Oke, apapun itu yang pasti pokoknya kalau Anda enjoy, Anda happy, lanjut gaskan, apalagi di ranah-ranah, di jalur-jalur yang positif ya, gaskan, gaspol seperti itu, tidak usah pakai rem. Oke. Okay. Ya, dan saat ini pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua, dan inilah persembahan lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda, dan berharap untuk Anda semua terhibur. Dan apa coba? Oke, dan jarum jam terus berjalan seperti itu ya. Karena tidak terasa, rasanya baru saja tadi menemani Anda, tahu-tahu sudah mau jam 4 sore seperti itu ya. Saat ini pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Bard bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang beresiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar, yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

Sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah.
2: Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan.

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pohon sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen, pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar, pukul 16 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore untuk Anda semua. Iya, dan di sore hari ini sebelum kembali dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda, ada tes psikologi yang seru begitu ya, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, karena terkadang kita sendiri tidak mengenali diri kita ya. Dan ini sebenarnya hal yang penting, karena sejauh mana kita menilai orang lain kalau kita belum mengenal diri kita sendiri. Saudara, mengenali diri sendiri adalah sebuah perjalanan panjang begitu ya, yang sering kali penuh dengan teka-teki. Terkadang kita mungkin merasa bingung begitu ya, mengapa saya bereaksi dengan cara tertentu saat menghadapi tekanan ya. Kok bisa saya sampai bereaksi seperti itu? Atau mungkin Anda juga bisa merasa begitu ya, mengapa sih saya merasa lebih berenergi setelah menghabiskan waktu sendirian dibandingkan saat berada di tengah keramaian? Nah, disinilah pentingnya melakukan penilaian diri. Salah satu cara paling efektif dan ilmiah untuk memetakan kepribadian, minat dan potensi terpendam adalah melalui evaluasi psikologis yang terstruktur ya. Meskipun banyak kuis kepribadian beredar di internet seperti itu ya, pemahaman yang sesungguhnya membutuhkan alat ukur yang valid dan juga reliable. Ya, tes psikologi pada dasarnya adalah instrumen standar yang dirancang untuk mengukur secara objektif berbagai aspek kejiwaan manusia. Dan ini bisa mencakup kecerdasan, bakat, minat, hingga struktur kepribadian. Dan saudara, instrumen ini tidak diciptakan sembarangan begitu ya. Instrumen ini tidak diciptakan sembarangan. Tentunya ia telah melewati serangkaian uji coba klinis dan juga statistik untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan konsisten dan juga akurat. Kalau kita lihat saat ini dalam dunia modern, asesmen ini digunakan secara luas tidak hanya di ranah klinis untuk mendiagnosis gangguan mental, tetapi juga di bidang pendidikan untuk penjurusan, serta di dunia korporat untuk rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Dan tentunya penting untuk dipahami bahwa tidak ada jawaban benar ataupun salah dalam asesmen kepribadian ya. Jadi tidak ada jawaban benar ataupun salah. Ini semata-mata bertindak sebagai cermin, merefleksikan preferensi alami kita. Misalnya, menyadari bahwa kita memiliki kecenderungan perfeksionis dapat membantu memahami mengapa kita sering merasa cemas saat tugas tidak selesai dengan sempurna ya. Dan pemahaman inilah langkah pertama menuju manajemen stres yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup ya. Jadi dengan kata lain, hasil dari evaluasi ini memberikan kita panduan komprehensif tentang cara memaksimalkan kekuatan diri kita sekaligus mengelola kelemahan kita dengan lebih bijak. Namun perlu diingat juga oleh kita semua bahwa untuk kebutuhan klinis yang lebih serius seperti mendiagnosis depresi atau juga mungkin gangguan kecemasan atau trauma, tidak boleh hanya bergantung pada tes online mandiri. Interpretasi yang akurat dari sebuah tes psikologi membutuhkan keahlian profesional dan juga psikolog ataupun psikiater ya. Kemudian apa namanya, mengenali diri sendiri itu menjadi poin penting juga. Bagaimana kita tahu akan diri kita ya, karena sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kita, kita terus belajar begitu ya. Karena terkadang kita sendiri tidak mengenali diri kita sendiri. Kok bisa saya gini, kok bisa saya begitu. Jadi sepanjang waktu perjalanan hidup kita, kita terus belajar untuk mengenali diri kita sendiri ya. Dan tes assessment secara tes psikologi ini membantu kita agar, oh iya, kita mau melangkah, ada stres ataupun apa, ada pikiran apapun itu begitu ya, kita mampu mengelolanya secara bijak, kita mampu mengelolanya dengan baik, seperti itu. Dan ketika kita mengetahuinya, hal-hal yang biasanya, oh ya langsung cepat naik pitam seperti itu ya, langsung cepat ketika ada orang ngomong langsung masuk seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu, oh ya,
Secara kepribadian saya itu agresif atau saya itu seperti ini dan itu. Jadi tes ini mampu memberikan kita untuk mengetahui diri kita secara menyeluruh seperti itu ya. Karena mempelajari diri kita atau mengetahui siapakah saya, memperjelas karakter diri dan mengenali diri sendiri itu menjadi poin yang penting. Dan kita akan terus belajar dan terus belajar tentang memahami diri kita sendiri seperti itu ya. Oke, sampai sejauh mana Anda sudah mengenali diri Anda sendiri, sudah kenal secara keseluruhan diri Anda, atau kita masih terus belajar ya. Kita semua mau terus belajar dan mau terus belajar untuk menjadi pribadi, menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Kita mampu bersosialisasi dengan baik, kita mampu mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik. Karena terkadang apa yang kita pikirkan begitu ya, apa yang kita mau tidak sejalan dengan kenyataannya, atau tidak bisa kita mempengaruhi pikiran orang lain dan perkataan orang lain tentang kita seperti itu ya. Karena mereka dengan pikirannya, mereka dengan pendapatnya, lantas tidak serta-merta, oh ya tidak seperti demikian, Anda harus seperti saya, pikiran saya ini, begitu, tidak ya. Karena mungkin ada hal yang kita buat baik atau sebaliknya, tetapi ternyata ada perkataan yang berbeda dari orang luar seperti itu ya. Dan kita tidak bisa membatasi hal itu, karena itulah mereka dengan pemikiran mereka, dan kita tidak bisa membatasi ya. Yang ada adalah mari kita berikan versi terbaik kita, kita memberikan apa yang ada pada diri kita yang terbaik. Kemudian mengenali diri sendiri adalah proses belajar. Setiap kita terus belajar untuk mengenali diri kita sendiri, dan pastikan dimanapun kita berada tetap menjadi versi terbaik kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkomunikasi dengan siapapun itu, tidak main pilih-pilih begitu ya. Ada komunitas tertentu, ada komunitas tertentu, tidak ya. Dan bagaimana kita membawa diri kita ketika ada di satu komunitas yang mungkin dalam tanda kutip seperti itu ya, kita bisa membawa diri kita untuk tidak masuk ke dalamnya, tetapi kita hadir malah bisa menjadi terang, kita hadir malah bisa yang dalam tanda kutip tadi akhirnya mulai berubah sedikit demi sedikit ya. Berharap, karena kita hidup di dunia tentunya harus berdampak dong, harus berdampak ya untuk orang-orang di sekitar. Bukan berarti berdampak itu yang wow kita pikir yang wow tinggi sekali seperti itu ya. Berdampak dari hal-hal yang kecil. Yakinlah bahwa dampak-dampak itu ketika dari kecil itu terus kita tumpuk akan menjadi dampak yang luar biasa dan dampak-dampak yang besar. Oke, itu dia sore-sore ngomongin mengenali diri sendiri. Ini menjadi poin penting juga. Makanya saya bertanya, sejauh mana Anda mengenali diri Anda sendiri? Sampai sejauh ini saya masih belajar ya untuk mengenali diri saya sendiri, karena masih banyak hal yang belum saya pahami tentang diri saya ya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini dan tentunya hiburan terbaik. Beberapa pesan layanan masyarakat juga akan terus hadir menemani suasana sore hari Anda.

Oke, sore-sore kita olahraga goyang-goyang caca ya. Apalagi yang paling pintar goyang caca. Aduh, asik ya. Jadi buat kita yang tidak tahu ini, apa namanya goyang-goyang ini, langsung lihat yang goyang tuh jadi kayak bersemangat ya. Oke, iya yang pasti sambil ya olahraga ringan lah ya untuk sore hari ini. Oke, dan saat ini jarum jam menunjukkan tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Ada yang punya rencana mau kemana gitu di jam 5 sore atau sebentar lagi, sudah siap-siap nih, ntar lagi baru mau jalan gitu ya. Oke, hati-hati di jalan, sampai di tempat tujuan dengan segala baik, sampai nanti pulang balik ke rumah juga dalam kondisi dan keadaan yang baik. Oke pendengar, selamat menikmati saja suasana sore hari Anda dengan apapun yang tengah Anda lakukan. Ya biasanya kalau jam segini tuh bangun tidur sudah harus dong, karena sudah pukul 5 sore ya. Jadi ada yang bilang katanya, aduh cuaca nih dari tadi tuh seperti begini-begini saja, mendung-mendung gitu ya. Jadi yang ada tuh mager mau gerak sana sini, kayak jadi malas gitu ya. Oke, jangan mager, ayo bangun, ayo bergerak apapun itu. Jadi aktivitas bisa dilakukan di rumah, entah apa ya, bersih-bersih nyapu rumah, piring kotor mungkin yang harus dibawa ke garis belakang, cuci piring atau nyapu halaman rumah, nyiram-nyiramin tanaman seperti itu ya. Oke, apapun aktivitas Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jayapura, dengan harapan kehadiran saya dari siang tadi ya, dari pukul 11 sampai dengan saat ini, semoga ada informasi yang bisa Anda dapatkan, tetapi juga semoga Anda semua terhibur ya. Ada beberapa pesan layanan masyarakat yang hadir juga dapat mengedukasi kita semua tentunya di suasana sore hari ini. Ada satu informasi pendengar buat Anda yang punya apa namanya rice cooker. Tahu ya rice cooker ya. Oke, sekarang tuh kalau zaman dulu tuh masak nasi pakai di kompor, kemudian nanti ada talang-talang gitu ya supaya tidak hangus. Nanti kalau sudah nasinya sudah mulai jadi nasi, kemudian supaya tidak hangus nanti ada talang kayak seng-seng tipis gitu ya, ditaruh di atas kompor agar tidak hangus, dikecilin kompornya, apinya begitu ya. Oke, dan zaman semakin maju ke depan, sekarang kita pakai rice cooker ya. Jadi tinggal dicolok saja seperti itu di listrik, tekan tombolnya udah, tunggu saja santai, aktivitas semuanya jalan, nasi tinggal jadi sudah masak seperti itu ya. Anda pernah menemui di rice cooker Anda kerak pemanas rice cooker itu biasanya apa namanya yang bisa membuat nasi cepat basi ya. Jadi buat Anda yang mungkin kenapa sih jadi ada yang bertanya apa, ada yang berpikir juga bahwa ini berasnya kayaknya kurang bagus ini ya. Tahu-taunya ternyata ketika pemanas nasi itu ada keraknya, kita tahu yang di bagian tengahnya itu ada kerak kayak mau bilang seperti karat-karat gitu ya. Oke, ini yang bisa membuat dan menyebabkan juga nasi cepat basi. Ya, informasi di sore hari ini, seringkali kita merasa bingung ya saat nasi yang matang gitu ya justru lebih cepat menguning, berair hingga mengeluarkan aroma kurang sedap, padahal baru beberapa jam matang begitu ya. Banyak dari kita yang langsung berasumsi bahwa oh iya ini pasti kualitas berasnya ini buruk ya, tidak bagus, atau panci bagian dalam yang sudah terkikis menjadi penyebab utamanya. Padahal ada satu komponen penting yang letaknya tersembunyi dan hampir selalu luput dari perhatian harian kita, yaitu lempengan besi pemanas di dasar bagian dalam alat ya. Oke, tadi saya sempat lihat ada gambarnya ya, saya bilang oh iya, ini biasa yang terjadi nih ya buat ibu-ibu rumah tangga nih. Coba cek rice cooker Anda di bagian dalam kerak yang untuk memanaskan itu ya, bagian tengahnya itu. Kerak kecoklatan atau lapisan hitam yang menempel pada elemen pemanas tersebut bertindak sebagai penghalang aliran energi panas. Ketika hantaran panas terganggu, suhu ideal untuk menjaga nasi tetap awet ini gagal tercapai ya, sehingga bakteri pembusuk dapat berkembang biak dengan sangat cepat ya. Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan metode yang aman terbukti mampu mengembalikan kinerja alat optimal, sekaligus menjaga kualitas makanan tetap sehat. Oke, dan informasinya untuk Anda di sore hari ini, lempengan pemanas yang mulai kecoklatan bisa dibersihkan dengan bahan dapur yang aman ya.

yaitu baking soda. Ini sangat efektif menghilangkan noda gosong tanpa merusak lapisan aluminium elemen ya. Karena memang baking soda, saya sempat baca beberapa artikel seperti itu, baking soda ini mantap, maknyus begitu ya, untuk menghilangkan segala noda kerak dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga untuk membersihkan ini, rice cooker ini ya. Ya, jadi bahannya tuh seperti ini. Baking soda secukupnya saja begitu ya. Baking soda secukupnya, air bersih hangat, kain lap mikrofiber lembab seperti itu, dan tisu dapur kering. Caranya seperti apa? Jadi cabut colokan rice cooker dan pastikan lempengan sudah dalam kondisi benar-benar dingin. Campurkan baking soda dengan sedikit air hangat tadi hingga membentuk tekstur pasta kental ya. Jadi tidak cair sekali seperti itu, jadi seperti pasta begitu ya. Kemudian oleskan pasta tersebut ke area lempengan yang berkerak, lalu diamkan selama 5 menit seperti itu. Gosok perlahan menggunakan lap mikrofiber tadi yang lembab ya, sampai noda kecoklatan terangkat sepenuhnya. Seka sisa pasta dengan tisu dapur hingga bersih dan keringkan total sebelum digunakan kembali ya, seperti itu. Oke, dan yang pasti kerak hitam yang sudah menggumpal menahun ini biasanya sulit hilang hanya dengan kain lap biasa ya. Jadi kalau kita lap saja itu sulit untuk hilang, dan solusi terbaik adalah mengikisnya secara mekanis menggunakan alat gosok yang tepat dan juga aman. Dan langkah ini dapat mengembalikan kemampuan hantaran panas elemen listrik ke kondisi optimalnya kembali. Jadi kalau tidak menggunakan cara yang pertama tadi, Anda bisa ambil amplas kain nomor 1 ukuran 1000 atau lebih begitu ya. Kemudian kain lap kering bersih, kuas kecil atau sikat gigi bekas. Jadi langkahnya adalah pastikan langkah yang Anda lakukan untuk yang tadi tidak menggunakan baking soda begitu ya. Langkahnya yang bisa Anda lakukan adalah teteskan sedikit begitu ya. Oke, untuk langkah yang bisa Anda lakukan, pastikan aliran listrik mati total ya, lepas panci bagian dalam rice cooker Anda. Kemudian gosok lempengan pemanas menghitam tadi menggunakan amplas halus dengan gerakan melingkar secara perlahan ya. Jadi jangan ditekan terlalu keras agar tidak mengikis permukaan aluminium secara berlebihan. Gunakan kuas kecil atau sikat gigi bekas untuk membersihkan serpihan debu tadi, lalu lap seluruh elemen permukaan dengan kain kering sampai tidak ada sisa kotoran yang tertinggal. Itu dia. Kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan, perawatan rutin mencegah kerak dengan cuka putih ya. Jadi Anda bisa melakukan perawatan rutin. Timbulnya kerak jauh lebih mudah daripada membersihkan noda yang cukup menggumpal. Dan sifat asam dari cuka dapur ini mampu melarutkan sisa uap garam atau mineral air tajin sebelum menempel permanen. Perawatan ini sebaiknya dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan agar performanya tetap terjaga. Bahan-bahannya adalah cuka makanan putih, kain katun lembut, air bersih untuk membilas atau untuk melap ya. Jadi langkah-langkahnya adalah teteskan sedikit cuka putih langsung ke atas kain katun lembut yang bersih. Gunakan kain tersebut ke seluruh permukaan lempengan pemanas setelah rice cooker selesai digunakan atau sudah dingin begitu ya. Lap bagian sela-sela lempengan untuk mengangkat sisa uap air tajin yang mengering. Bilas kain katun dengan air bersih, peras kuat-kuat, lalu seka ulang lempengan untuk menghilangkan aroma cuka. Biarkan penutup rice cooker terbuka beberapa saat hingga bagian dalam benar-benar kering alami. Oke, itu cara yang bisa Anda lakukan perawatan rutin begitu ya, mencegah agar kerak dengan cuka putih ya, kerak ini tidak lagi terjadi seperti itu. Perawatan rutin ini menjadi penting. Ya, kemudian ada pertanyaan yang biasanya muncul juga ya, kenapa sih air tajin sering meluap dan mengotori lempengan pemanas bawah? Ini betul ya, biasanya karena airnya itu menguap, biasanya jatuh ke bawah atau bekas nasi yang masih ada terus kita taruh, akhirnya ikut manas, memanas juga begitu ya, ikut panas, akhirnya bentuk lempengan-lempengan tadi. Tahukah Anda, luapan tersebut biasanya terjadi karena tekanan air yang dimasukkan terlalu banyak atau jumlah beras yang dimasak melebihi batas maksimal kapasitas panci dalam.
Jadi kapasitasnya berapa, airnya berapa, perbandingan air dan juga beras ya. Masa sih saya kasih tahu hal seperti ini, pasti Anda lebih jago ya, yang jago masak. Oke, kemudian apakah aman menggunakan sabun cuci piring langsung pada lempengan pemanas? Mungkin Anda yang mau coba karena aduh ini kayaknya kotor nih harus dibersihkan gitu ya, dan mau mencoba menggunakan sabun cuci piring langsung pada lempengan pemanas. Saudara, metode tersebut tidak aman karena cairan sabun cair berisiko merembes ke sela-sela komponen kelistrikan di bawah lempengan dan tentunya dapat memicu korsleting fatal. Jadi jangan sudah ya, pakai cara-cara yang aduh ini karena langsung menuju ke listrik, jadi itu dia yang ada air-airnya atau seperti tadi tong cuci piring gitu, jangan sudah ya seperti itu. Bisa digunakan ada beberapa cara yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada pertanyaan juga yang biasanya muncul, berapa lama sih idealnya kita harus memeriksa kebersihan elemen pemanas rice cooker kita? Disarankan untuk memeriksa kondisi lempengan minimal seminggu sekali secara bersamaan dengan jadwal rutin membersihkan tubuh luar perangkat dapur, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kita masak pastilah karena nanti itunya daleman itunya diangkat ya, wadahnya itu, jadi pasti kita bisa lihat juga seperti itu. Sering-seringlah melihat untuk membersihkannya ya. Ya, kemudian mengapa sih nasi tetap cepat basi padahal lempengan pemanas sudah bersih total? Kondisi tersebut bisa dipicu juga oleh karet pada penutup bagian atas rice cooker yang sudah melar atau lubang uap otomatis yang tersumbat sisa makanan. Itu dia ya. Jadi biasanya kita tahu ya, nanti ada uap-uap gitu keluar, jadi ada tombol, ada lubang-lubang kecil-kecil itu ya. Itu mungkin ada sisa makanan yang menyumbat atau juga biasanya di penutup rice cooker kita ada itu ya, penutupnya itu ada semacam karet ya, karet penutup itu biasanya juga sudah mulai melar sehingga cepat basi deh makanan nasi kita, seperti itu. Oke, kemudian juga ada pertanyaan biasanya seperti ini juga, apakah goresan tipis akibat amplas tadi dapat merusak fungsi dari rice cooker? Saudara, goresan mikro dari penggunaan amplas ukuran seperti super halus ya, ini ukurannya adalah super halus, tidak akan mengganggu fungsi hantaran asalkan tidak digosok terlalu ekstrim hingga mengubah bentuk permukaan plat ya. Jadi digosok santai saja, jangan tegang, tidak pakai emosi saat gosok gitu ya. Kalau pakai emosi, kalau pakai tegangan tinggi ya sudah pastinya pastinya rusak begitu ya. Bisa-bisa kita kena strom waktu memasak nasi. Jangan ya, cuma Veronica dan Om Strom saja. Kita jangan lagi ada strom-stromnya ya. Oke. Iya, selamat sore saja untuk Anda semua. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda sebagai pengetahuan dan juga edukasi untuk kita semua ya. Ternyata ada cara-cara, hal-hal yang bisa kita lakukan seperti itu untuk menjaga kebersihan rice cooker kita agar nasi kita juga tidak cepat gosong ya, atau tidak cepat basi seperti itu. Oke, pukul 17.13 menit waktu Indonesia Timur. Kita nanti jelang ya, lagu-lagu hiburan masih terus hadir menyemangatkan suasana sore hari Anda sampai dengan nanti pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua.

0: seringkali berarti kemampuan kita untuk bersih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Oke, pendengar, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua, dengan harapan beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah hadir menemani suasana sore hari Anda dapat memberikan nuansa tersendiri tentunya untuk segala aktivitas yang Anda lakukan, dan tentunya dapat menghibur Anda semua juga di suasana sore hari ini. Ya, dan selanjutnya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hari ini jatuh pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi islami, dan kita jelang bersama pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya baik saudara pendengar, dimana pun Anda berada, tentunya untuk umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semoga semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Selepas saya nanti ada rekan Willy Runtuboy temani Anda sampai tutup siaran nanti ya. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kita jumpa di lain kesempatan, esok pagi kita jumpa ya. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI Radio.

malam pendengar, terima kasih ya Anda masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli temani dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Tentunya kita sudah ada di akhir bulan ya. Di akhir bulan Juni kita sudah mau sedikit lagi sudah mau masuk di bulan Juli.

Saya temani pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan program-program kami di Jayapura Malam. Contohnya kita akan lalui bersama, nanti pendengar akan ikuti warta berita ya. Warta berita pukul 19 yaitu warta berita Gema Papua ya. Nanti pendengar bisa ikuti dari Korwil 1 Papua, tentunya akan menghadirkan warta berita Gema Papua malam ini, dilanjutkan dengan mimbar Kristen Protestan. Nanti saya ajak pendengar juga, nanti kita akan ada obrolan komunitas ya. Obrolan komunitas, nanti ada komunitas dari Cendrawasih Adventure ya. Cendrawasih Adventure akan menemani suasana malam Anda. Kita ngobrol ringan saja seputar iya, suasana Kota Jayapura, Provinsi Papua ya, dengan tempat-tempat lainnya lagi FOMO ya. Oh, FOMO ya, tempat-tempat viral yang dikunjungi oleh setiap pengunjung yang ada di Kota Jayapura. Nanti kita obrolan di pukul 8 atau pukul 20 ya, bersama Cendrawasih Adventure. Tentunya ada juga warta berita, kita akan update informasi warta berita nasional. Dan nanti juga ada mini drama dan juga ada ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik pendengar, tentunya beberapa tembang-tembang dan juga nanti berbagi informasi baik dalam ruang layanan masyarakat, ada pengumuman dan juga informasi-informasi penting lainnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi pengumuman berasal dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Penempatan Daerah. Pengumuman 1, surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2026 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pengumuman 1, diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. 2, diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. 3, jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. 4, pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura dari Badan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pengumuman diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan 1, bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. 2, keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Tertanda Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dr. Insinyur Roy Konihua, MM. Demikian berikut satu pengumuman yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar tentu nanti kita akan ikuti bersama ya Papua selintas pekan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Nanti pendengar bisa ikutan dalam program obrolan komunitas ya, pendengar bisa bersama-sama dalam obrolan komunitas di 0967 536386.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
1: RRI, Radio

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Pendengar Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di hari Minggu 28 Juni 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita selintas tanah Papua. Selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Hadirkan rangkuman warta berita paket Papua Selatan sampaikan edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama Ade Irfan.

0: Takdir dan pendengar, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Ade Irfan. Majelis Rakyat Papua memperkuat masyarakat kampung memanfaatkan program strategis nasional Indonesia. Berikut laporan Naldi Saulia.
1: Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, terus mendorong percepatan pemetaan wilayah adat di daerah pengangkatannya, Port Numbai. Langkah awal tersebut dilakukan di Kampung Nafri melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berlangsung Sabtu kemarin. Dikatakan pertemuan tersebut membahas pemetaan wilayah adat untuk mencegah terjadinya sengketa batas wilayah termasuk dalam pelaksanaan program strategis nasional oleh pemerintah pusat.
2: Tanah yang menjadi milik masyarakat itu sebatas di mana kita bisa kelola begitu, yang ada sertifikat kita begitu, tetapi yang lepas dari sejauh mata memandang kita itu adalah tanah negara. Tanah negara itu yang sekarang diusahakan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan atau program PSN. Dengan demikian, apa kami minta untuk pemerintah lakukan atau programkan pemetaan wilayah tanah adat. Pemetaan wilayah tanah adat tadi hadir di tengah-tengah acara kita Bapak Onduafi Sembekra, tapi Bapak sendiri adalah Ketua Bapeda. Sehingga kami masyarakat adat Port Numbai meminta untuk pemerintah programkan program pemetaan wilayah tanah adat. Dengan adanya pemetaan wilayah tanah adat itu, masing-masing kampung dia tahu batas dengan kampung lain, dan satu kampung itu ada suku-suku di dalam, dan suku-suku satu dengan suku lain itu dia bisa tahu jelas batasnya. Kalau sudah terjadi pemetaan wilayah tanah adat, dan kami bisa lihat juga mana yang tanah adat dan mana yang tanah negara begitu. Tetapi ya, tadi kami sudah minta untuk pemerintah ke depan nanti pemerintah bantu kami untuk pemetaan dan juga membuat sertifikat hak milik perorangan dan juga hak milik adat, begitu. Itu ke depan.
1: Sementara Kepala Kantor Wilayah PPN Provinsi Papua, Roy Wayoy, menjelaskan pengusulan sertifikasi tanah ulayat memiliki prosedur yang berbeda dengan tanah perorangan, di mana masyarakat adat tidak bisa langsung mengusulkan tanah ulayat ke BPN tanpa adanya surat keputusan penetapan dari kepala daerah agar riwayat tanah dan hasil penelitian yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari.
3: Ya, pemetaan wilayah adat ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan sinergi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita kan butuh harus ada kesepakatan, harus ada keputusan, harus ada penetapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan juga kembali ke masyarakat, masyarakat mau tidak untuk melakukan pemetaan, masyarakat mau tidak untuk disertifikatkan. Karena sebelum kami ukur, itu harus kepada keputusan pemerintah daerah, harus ada penetapannya. Penetapan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat, harus ada riwayatnya, harus ada penelitiannya, seperti itu. Nah, ini kita dorong. Nah, ini kan menjadi beban dari tiap pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, untuk bisa menyiapkan namanya kita tuh namanya data awal, alas hak, berkaitan dengan subjek, siapa yang punya ini. Ada pengakuan, tidak ada keputusan, tidak ada pemerintah daerah terhadap masyarakat adat ini, pemilik tanah. Karena tidak bisa serta-merta masyarakat juga langsung usul ke kami untuk tanah ulayat, itu tidak bisa, kecuali perorangan. Kalau tanah ulayat perlu ada penetapan pemerintah daerah. Itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014. Dan juga di kami itu keputusan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024 itu sudah diatur. Ini sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Agraria.
1: Ditambahkan Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Awi memastikan pertemuan tersebut akan dilanjutkan secara intensif, terutama dalam pemetaan batas wilayah agar setiap program yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran serta adanya keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik tanah ulayat.
4: Tujuan dari pertemuan ini yang pertama untuk bagaimana Kampung Nafri ini ke depan.

0: Oleh karena itu, tadi disampaikan oleh beberapa OPD kepada kami masyarakat kampung, untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Nafri dari sisi pertanian telah dijelaskan bahwa yang cocok ditanam di Kampung Nafri sesuai dengan data itu mereka juga sudah jelaskan. Yang kedua dari kehutanan juga bahwa lahan di Kampung Nafri itu juga ada batasan karena lahan-lahan ini juga menjadi kepentingan negara, hutan lindung dan lain-lain. Oleh karena itu, paling inti adalah semua materi yang disampaikan oleh narasumber dari provinsi itu akan menjadi catatan buat kami dari sisi masyarakat kampung, tapi dari sisi adat untuk kami menindaklanjuti ke depan bersama kepala kampung untuk program-program yang cocok di Kampung Nafri ke depan. Dan pertemuan hari ini bukan langsung akhir, tetapi akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan karena yang jelas kami di Kampung Nafri itu ada dua keunduafian, yaitu keunduafian warga dan dua keunduafian sepekra. Sehingga hal ini pasti ke depan kepala suku terus untuk di sepekra kami juga pasti akan diskusi.
1: Nalik Saulia melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura menemukan sekitar 7.000 usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38.000 usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit. Menurutnya data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi real dunia usaha sekaligus memperbaharui basis data ekonomi daerah.
4: Jadi untuk data usaha yang ada di BPS sementara ini berjumlah 31.000 sekian. Data itu diperoleh dari hasil pemetaan BPS dengan data-data dari kementerian lembaga. Sehingga total data awal yang kita peroleh ada sekitar 31.000 sekian.
3: Diketahui sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk kawasan perbatasan SKO. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Tinjau rumah susun Kejati Papua, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP pastikan rusun tersebut siap dihuni. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan peninjauan di rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura untuk memastikan kesiapan bangunan tersebut sebelum nantinya diserah terimakan secara penuh pada Agustus mendatang. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan pada Kementerian PKP Rini Diahmawarti menjelaskan pembangunan rusun Kejaksaan Tinggi Papua dilakukan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026 di atas lahan seluas 4.392 meter persegi. Pembangunan rumah susun tersebut menelan anggaran sekitar 45 miliar rupiah lebih dan mampu menampung kurang lebih 240 orang yang terbagi dalam 40 unit hunian. Bangunan rusun juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan dan berbagai peralatan penunjang lainnya. Adapun proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Meskipun demikian, secara umum bangunan tersebut sudah dapat dihuni oleh para ASN dari Kejaksaan Tinggi Papua.
6: Pelaksanaan pembangunan rusun ini di tahun anggaran 2024-2025 dan selesai pada tahun 2026, Februari 2026. Jadi pelaksanaannya bisa langsung setelah dia selesai, bisa langsung ditempati oleh dari ASN Kejaksaan Tinggi Papua, seperti itu. Jadi dilengkapi, jangan rusun ini dilengkapi dengan mebel, jadi dengan tipe 36 dan kamar 2 unit, kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. serah terima FHO-nya, PHO-nya di bulan Februari 2026 dan rencana serah terima akhir yaitu di Agustus 2026. Jadi bisa langsung meskipun FHO belum dilaksanakan tapi bisa langsung ditempati oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Jadi kami juga mengharapkan agar rusun ini dipelihara dengan baik dan dikelola dengan baik supaya tidak terjadi penurunan kualitas. Jadi fungsi rusun itu dapat 100% optimal seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jeverdian menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait dengan sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeverdian berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Papua, agar kebutuhan tersebut dapat segera terpenuhi secara bertahap.
7: Ini hari ini kita cek sama-sama dari Kementerian PKP. Kita lihat kondisi real rusun ini sudah sangat baik sekali. Kami juga akan dalam waktu dekat akan segera menempati. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kementerian PKP atas pembangunan rusun ini yang merupakan dukungan nyata untuk aparat penegak hukum, bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang untuk melayani hukum di tanah Papua ini.
5: Kajati Papua memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan rusun tersebut, termasuk dalam hal perawatan, agar nantinya rusun Kajati Papua ini bisa terus digunakan dalam jangka panjang, sehingga bisa mendukung produktivitas para ASN di lingkup Kejaksaan Tinggi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram.
8: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
9: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik. Tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya kadang 80. Cabai padang keriting sekarang 70-65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Gak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu tuh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu tuh. Gak beratan gitu tuh. Kalau terlalu mahal juga kasihan, tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
8: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
10: Karena naik semua barang, banyak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa, naik semua. Kasihan tuh, maksudnya kalau mau kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh. Kayak bisa kayak semula harga-harga gitu tuh. Gak melonjak terus. Kalau sudah naik gak mau turun-turun.
8: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi dengan sekitar 1.000 kasus baru setiap bulan. Peningkatan ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi serta penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan.
11: Dinas Kesehatan Papua mencatat penambahan kasus malaria masih tinggi. Setiap bulan terdapat sekitar 1.000 kasus baru yang dilaporkan dari 9 kabupaten dan kota di Papua. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Berry Wopari mengatakan, tren kasus malaria saat ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Menurut Berry, peningkatan kasus dipengaruhi kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak nyamuk penyebab malaria.
12: Jadi memang saat ini kalau secara angka capaian saya belum membuka data pagi ini, tetapi kalau kita lihat tren yang ada, rata kenaikan setiap bulan itu kita bisa sampai 200 kasus baru tiap bulan. Kami dapat kasus baru malaria yang dilaporkan dari puskesmas-puskesmas dan juga rumah sakit yang kami rekap. Dan itu di Kota Jayapura, jadi kalau kita hitung untuk 9 kabupaten kurang lebih bisa sampai seribuan kasus. Itu penambahan kasus baru per bulan dari 9 kabupaten kota.
13: Kalau lihat trennya ini normal kah atau ada peningkatan?
12: Kalau tren yang ada ini terjadi peningkatan. Peningkatan penambahan kasus baru malaria. Ya itu diakibatkan antara lain karena pertama kita saat ini situasi iklim cuaca yang panas hujan panjang hujan itu sangat berkontribusi di situ untuk perindukan nyamuk.
11: Selain itu peningkatan penemuan kasus juga dipengaruhi upaya deteksi dini yang diperkuat di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Meski demikian Berry menegaskan peningkatan penemuan kasus menunjukkan layanan kesehatan semakin aktif melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura berhasil gagalkan upaya peredaran 1,6 kg ganja di Jayapura.
5: Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 1.644 gram atau sekitar 1,6 kg dalam sebuah operasi penegakan hukum yang dilakukan di kawasan BSG, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial JH berusia 33 tahun yang berstatus sebagai warga negara Papua Nugini. Tersangka ditangkap setelah tim Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran ganja di wilayah BSG dan sekitarnya. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, berbekal informasi tersebut, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, tim Opsnal berhasil mengamankan seorang pria beserta barang bukti berupa ganja kering siap edar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 62 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi ganja. Barang bukti tersebut disimpan dalam sebuah tas ransel hitam yang digunakan oleh pelaku untuk menyimpan barang haram tersebut. Lanjut AKP Febri Pardede, dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang warga PNG berinisial M. Barang tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Jayapura dengan harga Rp500.000 per bungkusnya.
14: Sekitar pukul 2.30 pagi, itu bertempat di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Kita berhasil mengamankan satu orang berinisial JH, laki-laki, umur 33 tahun, berkewarganegaraan Papua Nugini. Untuk modus operandi yang bersangkutan, kedapatan membawa barang bukti berupa narkotika, golongan 1 jenis ganja di berat bersih 1.644,76 gram, lebih dari 1,5 kilo. Adapun modus operandi yang bersangkutan berdasarkan pengakuan pelaku, dia hendak menjual ganja tersebut di sekitaran Kota Jayapura dengan harga satu bungkus plastik ini kisaran Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan mengakui untuk ganja ini diperoleh dari PNG.
5: Ditegaskan AKP Febri Pardede, Polresta Jayapura Kota akan terus meningkatkan pengawasan dan peningkatan terhadap berbagai bentuk peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan jaringan lintas negara. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Jayapura Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, demikian paket Papua Selendang Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita, yaitu warta berita lintas sepekan. Baik pendengar, tentunya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan judul berakar semakin kuat berbuah semakin lebat, yang terambil dalam kitab suci Yesaya 37 ayat 31 dan Yohanes 15 ayat 8-16 yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hendrik Warome STH. Kita ikuti bersama mimbar Kristen Protestan. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan juga, nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur kita akan dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasi Adventure. Tentunya nanti pendengar juga bisa bergabung di 0967536386. Kita ngobrol ya di suasana malam hari ini, ngobrol ringan saja hingga di pukul 1 waktu Indonesia Timur bersama Cendrawasi Adventure.

Shalom, pendengar siaran RRI yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya, Pendeta Hendrik Waromi STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Jayapura, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang begitu indah. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarkan kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ada satu oknum yang tidak senang untuk kebenaran firman Tuhan ini, yaitu iblis. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema hari ini, berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yesaya pasal 37 ayat 31, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema ini berbicara kepada kita berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Dalam terang perjanjian baru, dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri, karena keselamatan adalah pemberian dan bukan hasil usaha manusia. Tuhan memilih kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, pertumbuhan gereja dan misi, dan memberkati banyak orang sesuai talenta, karunia, dan profesi kita masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan kita harus mengalami pembentukan rohani dan pembentukan karakter, agar kita menghasilkan buah-buah rohani, yaitu buah-buah roh dan buah-buah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk selama-lamanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan melahirkan gereja untuk menjadi umat Tuhan yang mewakili Tuhan di bumi ini, menjadi satu bangsa terdiri dari berbagai ras, suku, dan bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaannya sendiri yang akan mendefinisikan kasih dan kuasa Tuhan melalui kerajaannya di bumi ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, akar sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam surat Yesaya 37 ayat 31, di situ jelas sekali kita lihat tadi bahwa dia menjelaskan tentang berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Akar sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi bagi mereka yang tertinggal, setia, yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan, akan berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat atau diberkati. Akar sangat menentukan, jika tidak berakar kuat, maka pohon atau tanaman akan mati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Markus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 20,
Untuk berakar, maka benih dan atau pohon taman harus ditanam di tanah yang baik. Firman Tuhan harus tertanam di dalam hati kita. Itu sebabnya semua batu-batu yang menjadi penghambat harus dicungkil keluar dari hati supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan agar kita hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menjadi anak Tuhan juga harus tertanam dan berakar di gereja lokal yang mempunyai air yang mengalir. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8, air yang melambangkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, kita harus tertanam atau berakar di gereja yang mengajarkan firman Tuhan secara alkitabiah atau biblika, dan yang mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus pengurapan. Kita harus tertanam di satu gereja lokal dan bukan bergereja jalan-jalan. Gereja bukan restoran atau tempat di mana kita harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab berbicara tentang dua lambang untuk kehidupan pohon dan bangunan. Kita harus berakar di dalam Kristus yang semakin erat membangun keintiman dengan Dia dalam persekutuan dengan Dia, maka kita akan menjadi suatu bangunan yang kokoh. Akar juga menjadi sikap hati, dan supaya akar kita semakin kuat, maka kita harus terbuka dan serius untuk menyambut firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, masukkan firman Tuhan di dalam hati dan roh kita. Untuk itu kita perlu mencintai firman Tuhan setiap kali kita membaca, mendengar firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah membentuk kita supaya kita dipakai Tuhan? Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita. Kita harus percaya sepenuhnya apa yang Tuhan firmankan. Kita harus taat dan lakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita akan diberkati dan menjadi berkat. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan dipengaruhi oleh roh dunia atau pengaruh dunia. Jika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita harus mengizinkan Tuhan berkuasa atas hati dan kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita melayani-Nya sebagai Bapa, karena kita adalah anak-anak-Nya. Hubungan Bapa dan anak adalah hubungan kasih dan lebih erat dari hubungan apapun. Tuhan menghendaki agar kita beribadah dan melayani-Nya dalam kasih, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan beribadah dan melayani Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita ungkapkan syukur atas kasih yang Bapa berikan kepada kita sebagai anak-Nya. Kita melayani Tuhan sebagai anak terhadap Bapa-Nya. Dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, melayani dan beribadah kepada Tuhan, kita akan melihat perbedaan antara orang yang melayani beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati karena kasih dan orang yang fasik. Antara orang mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah.
Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menaati firman-Nya, dan Dia akan tinggal bersama kita, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman yang pernah kita dengar ataupun kita baca dan kita renungkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan membentuk kita sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus diberikan statusnya sebagai anak, supaya hubungan kita dengan Tuhan di dalam kasih sebagai Bapa dan anak. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tuhan membentuk kita sebagai anggota keluarga besar Allah. Dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 15, Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25, Amsal 27 sampai dengan 17. Jika kita mau berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat, maka kita harus tertanam dan mengalami pembentukan di gereja lokal, dalam persekutuan kita, di dalam gereja lokal kita selalu dibentuk mengalami gesekan di seruan dengan yang lain. Itu sebabnya jangan cepat tersinggung terhadap firman Tuhan. Tuhan membentuk kita supaya kita berbuah yang lebat. Penghambat pertumbuhan akar dan buah adalah pergaulan yang salah yang berdampak buruk dan pertumbuhan rohani kita. Jangan sembarang bergaul, bersahabat apalagi dengan yang berbeda keyakinan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, buanglah semua yang menghambat kejahatan, menghambat pertumbuhan rohani iman kita, yaitu setiap dosa, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, kejahatan, semua hal yang negatif. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut, supaya kita berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Tuhan membentuk kepribadian kita. Tuhan memberikan kepada kita kasih yang menjadi motor. Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15, hati yang egois harus diganti dengan hati yang murah hati. Kita harus murah hati karena semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7, semua orang kita terima berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus bermurah hati terutama kepada Tuhan dan gerejanya, dan juga untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar memberikan kita bagaimana kita semakin bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kasih karunia Tuhan. Dari firman Tuhan ini saya memberikan kesimpulan, kita harus berakar supaya iman kita semakin kuat, sebab dalam Amsal 12 ayat 3b, akar orang benar tidak akan goncang. Situasi dan keadaan bergoncang, tetapi akar atau dasar iman kita tidak akan bergoncang, karena Tuhan pasti menolong dan memberikan kita. Akar orang yang benar menghasilkan buah. Oleh sebab itu, pendengar yang dikasihi Tuhan, saya kira firman Tuhan yang telah saya sampaikan bagi kita hari ini sebagai perenungan bagi kita. Oleh sebab itu, saya akan mengajak kita sama-sama berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi remah kekuatan bagi kita, kemenangan dalam setiap hati dan pikiran kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi akar yang kuat dalam mengiringi Tuhan
dalam dunia ini sampai Tuhan Engkau datang kembali menjemput kami sebagai saleh-salehnya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

Baik, saudara bergabung dengan saat ini berada. Demikian dari kita telah ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan judul berakar selain semakin buat berbuah semakin lebat, yang disampaikan oleh pendeta Hendrik Warome STH. Baik, mendengar sudah 52 menit lepas dari pukul 19. Artinya nanti di 8 menit kemudian ya, tepat di pukul 20 kita akan sama-sama dalam obrolan komunitas. Dan tentunya saya sudah ada ya teman-teman dari Cenderawasih Adventure yang akan nanti kita obrolan ringan ya. Dan nanti pendengar juga bisa bergabung di 0967536386, bisa juga lewat streaming kami ya di RRI ya, streaming RRI Jayapura ya, yang ada di luar Jayapura bisa bergabung di 0967536386 dalam obrolan komunitas Cenderawasih Adventure ya. Tentunya saya Weli akan temani pendengar dan juga Cenderawasih Adventure dalam obrolan komunitas.

Ya, masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar kita akan ngobrol ya dalam obrolan komunitas ya bersama iya Cendrawasih Adventure. Langkah kecil healing untuk dampak besar, menjaga kelestarian alam Papua bersama Cendrawasih Adventure. Nanti sekitar 10 menit dari sekarang kita akan sama-sama dalam obrolan komunitas. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda ya dalam obrolan komunitas di 0967 536386. Untuk itu tetap ya bersama Pro 1 di 88,8 untuk daerah Genyem, 93,3 di Sentani, dan 96 Jayapura, 97,6 di AB Kutaraja. Untuk itu tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kami mohon maaf ya, karena belum bisa menghadirkan ya obrolan malam bersama Cendrawasih Adventure. Sebenarnya mereka sudah ada, tapi karena trouble sedikit di studio kami, sehingga kami tidak bisa menghadirkan dia obrolan ini. Nanti kita tunda sampai di tanggal 7 ya. Untuk itu pendengar yang ada di luar Jayapura, tengah streaming kami ya, karena saya memang mengundang komunitas Cendrawasih Adventure. Nanti kita bertemu lagi di tanggal 7. Untuk itu pendengar nanti stay tune ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura. Di tanggal 7 kami akan menghadirkan Cendrawasih Adventure, masih dengan topik yang sama, langkah kecil healing untuk dampak besar menjaga kelestarian alam Papua, bersama Cendrawasih Adventure. Terima kasih pendengar ya, masih bersama saya Willy, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur. Sebenarnya ya, Cendrawasih Adventure mereka sudah ada di studio ya, tapi karena ada sedikit trouble di studio kami ya, sehingga kami tidak dapat melanjutkan obrolan. Nanti kita janji ya, kita janji tanggal 7 pasti kita akan ngobrol sesama Cendrawasih Adventure. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih setia bersama Pro 1 dan tentunya masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakan minggu malam Anda di hari Minggu 28 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto

0: BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
0: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
2: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
0: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa

0: berjudul memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
1: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan. Polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
8: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
6: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
9: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
10: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
9: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
11: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
9: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
13: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
11: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
13: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
14: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua mas.
13: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
15: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
16: Yang sekarang berjumlah 1.383 yang kembali 391 yang akan 246 meninggal dunia di sana dan yang satu belum juga di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kejar prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...96 dan 97,6... Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pulau Tiga Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dalam ruang rindu di malam hari ini ya, hingga nanti kita jelang pukul ruang rindu Bossa Nova, hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita sama-sama dalam program mini drama dengan judul Bukan Cuma Sensasi, diproduksi oleh RRI Makassar. Dan kita akan lanjutkan dengan ruang rindu, ruang bagi rindu lewat lagu. Selamat malam saja untuk semua.

Baik, saudara pria, demikian tadi beberapa tembang-tembang dalam ruang rindu irama bossa nova, jazz bossa nova yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Bukan Cuma Sensasi, diproduksi oleh RRI Makassar. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Dwi, Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren anjarnya sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata

0: 29.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu, Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Eh, selesai mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah mi.
2: Sudah mi dong, makanya ini jadi paham mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
2: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri, bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama mini drama dengan judul Bukan Cuma Sensasi, diproduksi oleh RRI Makassar. Baik, pendengar, selanjutnya kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu di susunan malam.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tebak-tebak yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di kesempatan hari Minggu 28 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya masih beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan dalam jazz musik mancanegara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat rehat, dan selamat beraktivitas bagi Anda yang masih terus beraktivitas.

Selamat malam pendengar program Satu di Seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usahlah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Minggu 28 Juni 2006. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Senin 29 Juni 2006, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat terpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, 93,5, dan FM 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 5.11 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Sofi dan juga ada rekan Carol. Kembali menyapa Anda untuk hari ini, mengucapkan selamat pagi. Tentunya selamat bersua kembali, kita dipertemukan kembali untuk hari yang baru. Tepatnya kita ada di awal pekan seperti itu ya, di hari Senin 29 Juni 2026. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan juga Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Satu hal yang tentunya tidak boleh terlupakan oleh kita semua adalah ketika kita bangun pagi, tunduk sujud mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, berterima kasih tentunya untuk hari yang baru. Kita masih dipercayakan untuk kembali melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas untuk sepanjang hari ini, tentunya lewat ungkapan syukur doa-doa kita di pagi hari ini. Kemudian juga setelah doa pagi, jangan lupa untuk konsumsi 2 gelas air hangat, 2 gelas air putih hangat seperti itu ya, agar Anda terhidrasi. Semalam tidur panjang Anda jadi butuh sekali air. Anda tentunya di sepanjang hari ini akan merasakan energi yang luar biasa untuk kembali melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Ya, dan saudara pendengar, tentunya di setiap pagi kami hadir dengan siraman rohani. Dan untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026, kita akan ikuti bersama renungan pagi Kristen Protestan dengan satu judul, yaitu mengikuti Tuhan dengan

sungguh-sungguh disampaikan oleh Pak Yohanes untuk pagi hari ini. Umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari siapkan hati untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan.

Shalom. Puji nama Tuhan, bersama saya Pendeta Maret Yohanes Duka. Kembali lagi kita berjumpa dalam siaran RRI. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ini kesempatan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami datang menghadap hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, di rumah, di jalan, di atas kendaraan, di segala kesibukan. Kiranya Tuhan memberkati, baharui roh jiwa dan tubuh kami, supaya kami menerima firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 16 ayat 24 sampai 23. Bunyi firman Tuhan ayat 24 mulai. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diperbuatkan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama dengan malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun kita berada, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Menjadi pengikut Yesus atau Kristus, ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang dicatat di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, yang pertama adalah menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikuti Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik, sangat baik. Dalam mengiringi Tuhan, ada beberapa hal yang kita harus dengar dan mengerti, bahwa sangat sulit, bahkan hampir-hampir orang benar pun tidak bisa diselamat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk melakukan ketiga hal, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan, itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Itu sebabnya Yesus mengatakan seperti itu. Pada waktu kita melakukan tiga hal itu, taruhannya cukup berat. Taruhannya cukup berat. Yang pertama adalah menyangkal dirinya dan mengakui Tuhan. Menyangkal dirinya dan mengakui Tuhan. Menyangkal diri itu artinya begini. Segala hal yang kita punya di bumi ini, bahkan diri kita atau orang-orang yang kita kasih, atau harta benda atau kedudukan jabatan, kita harus berkata bahwa itu dari Tuhan. Pengalaman para pelaku firman Tuhan, Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Ya, artinya dia tahu bahwa dia hanyalah manusia biasa yang dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara besar. Demikian juga Raja Daud, seseorang yang luar biasa, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Dan juga banyak pemimpin dalam Alkitab ketika dipanggil, mereka mengatakan, siapakah aku ini? Artinya mereka mau merendahkan diri. Mereka orang yang hebat, orang yang luar biasa, tetapi mereka menyangkal diri. Dalam hidup kita pun seperti itu. Kita harus menyangkal diri. Apa yang kita punya, kekayaan kedudukan, kita harus berkata bahwa datangnya dari Tuhan. Punya Tuhan bahkan hidup kita ini. Yang berikut adalah memikul salibnya. Setiap kita harus memikul salib kita, bukan memikul salib Tuhan. Salib Tuhan sudah Tuhan kerjakan, telah menebus kita. Sekarang kitalah yang memikul salib kita. Salib yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Ya, kita tahu salib itu lurus dan melintang. Yang lurus kasih kita kepada Tuhan, yang melintang kasih kita pada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia pun, yang pertama adalah saudara-saudara kita, setelah itu kita mengasihi sesama manusia.
Kadangkala kita balik, kita mengasihi Tuhan itu seperti sesuatu yang biasa, sesuatu yang sebenarnya biasa kita lebih utamakan, dan itu sangat tidak baik bagi kita. Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, bahkan segenap kekuatan. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu sebabnya kadangkala kita melakukan itu sangat berat. Kadangkala kita lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan suami, istri, anak, orang tua, atau kuliah, atau pekerjaan. Dan kita lupa berdoa, lupa mengandalkan Tuhan, lupa berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, yang mau menjadi pengikut Tuhan itu, ya, menyangkal diri dan memikul salib. Mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan artinya begini, doa belum dijawab, tetap setia. Mengasihi sesama manusia itu, walaupun diperlakukan tidak adil, kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar memaafkan. Kita berbicara, kita harus bicara dengan nada yang baik. Itu yang disebut dengan kasih. Ya, mengasihi sesama manusia dan juga mengasihi Tuhan. Dan yang berikut adalah, setelah menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku ini prosesnya seperti yang kita sudah baca. Langkah pertama, langkah kedua, baru kita bisa mengikuti Tuhan. Baru kita bisa mengikuti teladan Kristus. Kita bisa menjalani apa yang Tuhan kerjakan. Yesus Kristus mengatakan begini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Bapa kepada kita. Kasih Kristus dikatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib. Dan kita pun wajib memberi nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita harus mengikuti Kristus, teladan Kristus. Makanya Dia katakan gitu. Mengikuti Kristus itu, kalau dalam Alkitab dicatat, pada waktu itu para murid mengikuti Kristus secara fisik. Ketika Yesus di Bait Allah mereka ada, ketika Yesus di pasar, ya, ketika Yesus di padang dan sebagainya, mereka mengikuti secara fisik. Tetapi masa sekarang mengikut Tuhan itu artinya mengutamakan Tuhan. Ya, bangun pagi kita harus berdoa. Tidur malam harus berdoa. Ketika melangkah ke tempat tugas, entah kita sebagai pegawai, buruh proyek sekalipun, pelajar, mahasiswa, jangan pernah lupa Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Itu dalam Amsal 3. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16 dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Jadi mengikut Tuhan seperti itu, menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan, dimulai dalam rumah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Praktik firman Tuhan dimulai dari dalam. Ketika bangun pagi, seorang suami mengajak istri dan anak untuk berdoa bersama-sama dan mengucapkan kata-kata berkat bagi keluarganya. Ketika anak di kampus, di tempat kerja, atau ketika orang tua di tempat kerja dan sebagainya, orang tua tidak sanggup mengawasi, istri tidak bisa mengawasi suami, suami tidak bisa mengawasi istri. Tetapi ketika kita sudah memulai dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga. Itu sebab disebut dengan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan juga membuktikan bahwa di mana kita berada ada Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Biasanya kalau kita dalam rumah, kita pikir kita sendirian. Tidak. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, ada Tuhan bersama kita. Kadangkala kita pikir sendiri ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dan sebagainya. Nah, itu sebabnya tiga hal ini Tuhan menuntut kepada murid-murid, bahwa dalam hidup mereka, mereka harus mempraktikkan itu. Jangan sampai kita meninggalkan tiga hal ini karena kedudukan, jabatan, kesibukan kerja dan sebagainya. Karena kerajaan sorga itu tidak bisa dibeli dengan uang. Firman Tuhan bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan, jika kita melakukan itu, ayat 27 dikatakan begini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita menyangkal diri dan mengakui Tuhan, mengikuti Tuhan, kalau kita memikul salib, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama,
dan juga mengikuti Tuhan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam tutur kata, bahkan dalam hati batin, satu saat kita akan mendapat upah. Hidup ini kan bukan hanya makan minum lalu tidur, lalu pada akhirnya kita selesai. Tidak, ada satu kehidupan yang kita harus jalani, dan itu ditentukan dari sekarang. Bapak ibu dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, pendengar RRI yang setia, kiranya masing-masing kita menyadari, kita memeriksa diri, sudahkah saya menyangkal diri atau saya masih angkuh sombong? Sudahkah saya memikul salib atau saya membuang salib? Atau sudahkah saya mengikuti Tuhan atau saya mengikuti hati saya? Atau saya mengikuti manusia? Mari kita menyadari, kita bertobat. Kita tidak bisa hidup sempurna kalau tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan yang katakan, salibkan daging dan segala hawa nafsunya, dan hidup oleh roh, dan beri diri dipimpin oleh roh. Banyak kali pikiran kita tidak benar di hadapan Allah, tapi firman Tuhan katakan kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan terlepas dari pikiran-pikiran daging. Kadang-kadang dalam dunia ini kita juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan daging. Kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Bapak ibu saudara kekasih dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Jika engkau melanggar firman Tuhan ini kesempatan, minta ampun sama Tuhan. Jika engkau sudah melakukan, tetap bersyukur, jangan sombong. Jika engkau belum melakukan, mari mulai melakukan. Tuhan akan memberkatimu. Bapa di sorga, kiranya para pendengar RRI dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Kiranya Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Jika engkau dapat ada dosa dan pelanggaran terhadap Tuhan, ampuni mereka. Jika ada dosa dan pelanggaran terhadap sesama manusia, bahkan diri mereka, Tuhan ampuni. Tuhan juga jamah hatinya jika mereka harus mengampuni sesama mereka mengampuni. Jika mereka susah dalam tantangan pergumulan penderitaan, Tuhan selamatkan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat oleh kejahatan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan kali ini. Haleluya, amin.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Kita ada di hari Senin ya, tepatnya tanggal 29 Juni 2026. Dan sudah kita ikuti bersama tadi renungan pagi agama Kristen Protestan disampaikan oleh hambanya Bapak Maret Yohanes Duka STH dengan judul Mengikuti Tuhan dengan Sungguh-Sungguh. Iya, dan tentunya kidung-kidung pujian masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda, semakin terang saja. Dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jadi pagi hari ini juga buat Anda yang berbahagia, tepatnya di tanggal 29 Juni tahun 2026 bertambahnya usia Anda, atau mungkin usia pernikahan ya. Dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi, rekan Karol yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan selamat berbahagia, selamat berulang tahun tentunya untuk Anda semua yang berulang tahun, yang berbahagia di 29 Juni 2026. Ya, pagi hari ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun juga buat kakak terkasih ya. Jadi di atas saya dulu, baru kakak Mika dulu, baru nanti saya gitu ya. Oke, pagi hari ini mewakili semua yang berulang tahun, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Yuta ya, kakak Mika Mnubefor yang ada di Padang Bulan atau lagi ada di Sarmini ya, karena tugas di Sarmi. Oke, selamat ulang tahun buat kakak terkasih, panjang umur, Tuhan berkati. Ayat firman Tuhan mengatakan menjadi kepala bukan ekor, masa depan yang luar biasa tentunya selalu disediakan Tuhan. Tetap menjadi ibu rumah tangga, menjadi pimpinan di kantor, kemudian juga anak mantu, saudara, tapi juga mama untuk anak terkasih, dan semua yang terbaik disediakan pastinya. Dan mewakili semua Anda juga yang berulang tahun di hari ini, selamat berbahagia untuk Anda. Kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kodab 3 Dula di Kabupaten Intan Jaya. Kapolda Papua Cup 2026, jaring atlet menembak potensial menuju kejuaraan nasional. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kodab 3 Dula di Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Ani Karlina.
2: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil mengamankan seorang pria berinisial PP, 25 tahun alias P, atas keterlibatannya dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 3 Dedula Intan Jaya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pelaku PP diamankan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur di Kampung Bajemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Posatgas Damai Kartens untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, PP diringkus atas pengembangan penyidikan atas peristiwa penembakan terhadap pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024 lalu, yang mengakibatkan anggota Polri atas nama Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy meninggal dunia. Dari pengembangan penyidikan, tersangka PP diduga juga terlibat dalam sejumlah peristiwa gangguan keamanan dan kekerasan bersenjata yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya.
3: Jadi pengamanan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas sejumlah peristiwa gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Intan Jaya. Ini termasuk kasus penembakan terhadap pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024 yang lalu yang mengakibatkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Jadi berdasarkan hasil penyidikan dan informasi yang diperoleh di lapangan, penyidik melakukan pendalaman terhadap dugaan keterkaitan PP dengan sejumlah peristiwa gangguan keamanan yang pernah terjadi di wilayah Intan Jaya. Jadi selain peristiwa penembakan terhadap pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024, penyidik juga masih mendalami dugaan keterkaitan yang bersangkutan dengan beberapa insiden lainnya yang terjadi pada tahun 2026 ini. Namun demikian, seluruh informasi terkait hal tersebut masih dalam tahap penyidikan dan pendalaman guna melengkapi alat bukti serta memastikan fakta hukum secara objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Atas perbuatannya itu, PP akan dijerat dengan pasal 458 ayat 1 dan atau pasal 466 ayat 3 dan atau pasal 459, junto pasal 20 huruf C, dan atau pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP terkait dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan bersenjata di Papua. Setiap informasi yang diperoleh di lapangan akan ditindaklanjuti melalui proses penyidikan yang profesional dan sesuai prosedur hukum agar pelaku lainnya bisa segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia menambahkan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 akan terus mengedepankan langkah penegakan hukum yang profesional, terukur, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan seluruh proses dilakukan secara profesional guna memastikan terpenuhinya alat bukti serta mengungkap kemungkinan keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Ani Karlina melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Cakupan imunisasi dasar di Papua hingga tahun 2025 baru mencapai sekitar 75%, masih di bawah target nasional sebesar 95%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beri Wopari, mengatakan capaian tersebut meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya yang berada di kisaran 65%. Namun menurutnya masih terdapat sekitar 20 hingga 25% anak di Papua yang belum memperoleh imunisasi dasar secara lengkap, sehingga berisiko terserang penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksin. Pemerintah Provinsi Papua akan terus mempercepat layanan imunisasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan kesehatan. Saudara serta pemirsa, aparat kepolisian berhasil mengungkap 58 kasus kejahatan jalanan pada pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 periode 1 Juni hingga 26 Juni 2026. Kembali kita simak laporan Ani Karlina.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Papua berhasil mengungkap 58 kasus tindak pidana curat, curas, dan curanmor atau C3 selama pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026 yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 26 Juni 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Herman Gultom, dalam keterangannya mengatakan, dari pengungkapan 5

0: para pelaku berusia antara 18 hingga 53 tahun, termasuk 7 orang pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur. Polisi memperkirakan total kerugian korban dari 58 kasus tersebut mencapai sekitar 450 juta rupiah.
1: Dasar pengungkapan juga adalah seluruh laporan polisi yang sudah dilaporkan baik di Polda dan 3 Polres terkait meliputi Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, dan Polres Kerom. Jadi seluruhnya ada 58 laporan polisi yang menjadi dasar daripada pengungkapan sampai dengan siang ini. Ya, yang menjadi korban daripada curas-curat dan curanmor yang terjadi selama ini ada sekitar 55 korban yang sudah melaporkan, baik dia sebagai korban curat, curas, dan korban curanmor. Dari pelaksanaan kegiatan pengungkapan, selama operasi berhasil mengungkap 64 tersangka. Dari 64 tersebut dapat kami sampaikan, tersangka curanmor itu 25 orang, tersangka curat itu 20 orang, kemudian tersangka curas itu 13 orang.
0: Dijelaskan motif para pelaku didominasi faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial. Untuk kasus curanmor, pelaku umumnya menggunakan kunci letter T dan merusak stop kontak kendaraan. Sementara pelaku curat beraksi pada malam hari dengan merusak pintu atau jendela rumah korban sebelum mengambil barang berharga. Adapun pelaku curas melakukan aksi perampokan di jalan dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban.
1: Tanya motif para pelaku lebih dilatar belakangi kepada faktor ekonomi yang pertama, selanjutnya dilatar belakangi oleh pengaruh lingkungan sosial yang berpengaruh pada gaya hidup daripada masing-masing pelaku tersebut. Cara kerjanya baik pelaku curat dan curanmor yaitu berupa merusak fungsi stop kontak dari kendaraan bermotor, dan kemudian untuk curat sebagian besar pelaku melakukan aksinya pada malam hari dengan cara memasuki rumah korban dan melakukan pengerusakan pada pintu dan jendela rumah milik korban, kemudian mengambil barang berharga. Dan sedangkan untuk pelaku curas selama ini melakukan aksinya di jalan raya, ya, melakukan perampasan dengan kekerasan, kemudian mengancam dengan kekerasan, dan saat ini seluruh pelaku yang sudah berhasil diungkap sudah berada di dalam tahanan di ketiga satuan kerja tersebut tadi di atas.
0: Terkait dengan itu, Kombes Pol Parasian Herman Gultom menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menyimpan barang berharga di tempat aman, memasang CCTV dan penerangan yang memadai, menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan, serta menghindari bepergian sendirian di lokasi sepi pada malam hari. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap tindak pidana melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan call center 110. Ani Karlina melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. PT PLN Persero bersama pemerintah Kabupaten Uaropen memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelesaian serah terima operasi atau STO infrastruktur kelistrikan guna mendukung pemerataan akses listrik yang andal di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Komitmen tersebut mengemuka pada pertemuan antara Bupati Uaropen Francisco Saverius Moti dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah UIW Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur. Pertemuan tersebut membahas percepatan seluruh tahapan STO, termasuk penyelesaian berbagai kendala administratif dan teknis agar pengelolaan aset kelistrikan dapat segera dialihkan dari pemerintah daerah kepada PLN. Bupati Uaropen Francisco Saverius Mote menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penyelesaian proses tersebut. Menurutnya, sebagai daerah 3T, ketersediaan listrik menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi di Kabupaten Uaropen. Sementara itu, General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Uaropen dalam mempercepat penyelesaian STO. Kesepakatan yang dicapai dalam audiensi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses listrik di Kabupaten Uaropen. Selain meningkatkan keandalan pasokan energi, keberadaan listrik juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara dan pemirsa, sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Cibiri, Jayapura. Selain menawarkan beragam kuliner dan produk UMKM lokal, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan, jembatan merah dan keindahan Teluk Jayapura. Laporan Ani Karlina.
2: Sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Cibiri, Jayapura, yang menawarkan pengalaman menikmati kuliner sambil memandang ikon kota Jayapura, Jembatan Merah. Wisata kuliner Pantai Cibiri menghadirkan puluhan UMKM yang menyediakan berbagai pilihan makanan, minuman, hingga souvenir khas Mama Papua. Dari 38 unit UMKM yang tersedia, sebanyak 17 diantaranya telah resmi beroperasi melayani pengunjung. Pengelola wisata Esther Melani menyebut kehadiran destinasi ini membawa dampak nyata bagi warga sekitar.
3: Ya, jadi hadirnya tempat kuliner ini dari teman-teman UMKM yang mereka datang menawarkan. Jika di sini sudah telah buka tempat usaha, mereka melanjutkan usaha mereka. Jadi kita buka satu minggu, mereka datang, ada yang datang untuk daftar, langsung dikasih tempat untuk usaha UMKM. Untuk sementara ada sekitar 38 UMKM. Itu yang semua yang sementara buka 17. Ada aksesoris dari mama-mama di kampung yang kita tawarkan. Ada kedatangan sama ada makanan khas kita di sini Kampung Endos. Jam bukanya dari jam 3 sudah start itu sampai tutup jam 11 atau jam 12 sudah close. Mungkin harapan saya untuk meningkatkan masyarakat di kampung, ekonomi saya sebagai pemilik tempat dan keluarga semua yang tadinya kita pikir biasa-biasa saja tempat ini, mungkin kita tunggu orang pakai tempat untuk sewa, akhirnya hadirnya UMKM bisa menambah peningkatan ekonomi kami di tempat.
2: Salah satu tenan yang turut meramaikan kawasan ini adalah coffee shop Introvert. Barista sekaligus pengelola kedai, Malik Firdaus mengaku bergabung karena tertarik dengan keunikan lokasi.
4: Untuk nama tenannya kita namanya Coffee Introvert atau biasa dikenali sebagai Sudut Introvert. Kita lagi berkopi terus, karena kan kita kalau ini kita jual view ya, view-nya Jembatan Merah terus ada sunset juga, terus ada pantai juga kan. Jadi kita kalau customer datang kan yang lagi semisalnya nih, lagi patah hati atau lagi banyak pikiran, kalau duduk di sini kan sambil minum Coffee Introvert kan ya bisa pikirannya bisa hilang lah. Kalau untuk perkembangannya sih di saat hari-hari biasa ini ya lumayan lah kak. Kalau untuk hari-hari weekend seperti hari Sabtu atau hari Minggu atau tanggal merah tuh sangat ramai kak.
2: Keindahan pemandangan memang menjadi daya tarik utama wisata Cibiri. Sejumlah pengunjung mengaku datang untuk menikmati sunset dan hamparan laut yang memanjakan mata, memberi ketenangan tersendiri di tengah kesibukan kota. Anjali, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang untuk menikmati suasana sore di tepi laut.
5: Kalau saya karena view-nya ya, karena ini mungkin baru lupa juga tuh, jadi saya juga belum terlalu kenal UMKM di sini. Ini kali kedua, tenang sih, karena juga view-nya laut tuh, jadi kayak senang aja lihat ke laut.
2: Kehadiran wisata kuliner Pantai Cibiri menjadi angin segar bagi pelaku UMKM lokal sekaligus warga Jayapura. Dengan memadukan kuliner dan keindahan alam tepi laut, kawasan ini diharapkan terus berkembang dan menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada lebih banyak pengunjung. Ani Karlina melaporkan.
1: Saudara, Polda Papua menggelar olahraga bersama sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Mako Sat Brimopolda Papua Minggu pagi. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol Patrich R. Renwarin tersebut diikuti personil Polda Papua, jajaran Polres Bayangkari ASN Polri, serta terhubung secara daring dengan Mabes Polri. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, adaptif dan humanis. Di kesempatan yang sama, Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun menjelaskan Olahraga bersama juga menjadi momentum peluncuran Pekan Olahraga Polri yang memperebutkan Piala Kapolri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, Polda Papua mengangkat kearifan lokal dalam berbagai perlombaan, di antaranya permainan tradisional tali masuk yang digelar pada kegiatan tersebut. Sebelumnya, Polresta Jayapura Kota juga telah melaksanakan lomba memasak papeda. Sementara itu, Polda Papua menggelar lomba yuspan sebagai bagian dari rangkaian Hari Bayangkara. Selain olahraga bersama, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 di Papua juga mencakup bakti religi, bakti sosial, turnamen e-sport yang akan digelar di seluruh Polres jajaran, serta turnamen bola voli yang dipusatkan di Kabupaten Biak hingga puncak peringatan Hari Bayangkara. Melalui kegiatan ini, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun berharap semangat kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas keluarga besar Polri semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri yang presisi dan semakin dekat dengan masyarakat. Saudara, WKRI Cabang Gembala Baik gelar konferensi ke-9 bahas program nasional. Berikut laporan Ade Irfan.
6: Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Gembala Baik Abepura menggelar konferensi cabang ke-9 di Abepura pada pekan lalu. Kegiatan tersebut menjadi forum organisasi untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, sekaligus memilih kepengurusan baru tingkat cabang. Konferensi diikuti oleh para anggota dan pengurus WKRI sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang dilaksanakan secara berkala. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, mengatakan terdapat 3 agenda utama dalam konferensi cabang ke-9 tersebut. Salah satu agenda penting adalah pemilihan kepengurusan baru WKRI DPC Gembala Baik yang akan memimpin organisasi pada periode berikutnya.
7: Selain agenda 2 tadi itu ada program kerja. Nah, dalam organisasi wanita Katolik ini kami punya visi dan misi yang akan mewujudkan visi tadi. Dari visi misi ini akan dijabarkan dalam program-program kerja setiap bidang. Nah, hasil Kongres ke-23 kami punya program prioritas nasional yang dimana akan mengambil 4 tema, yaitu tentang pendidikan perempuan dan anak dalam konsep kemiskinan, kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian isu kesetaraan gender perempuan dan perkembangan IT, juga tentang lingkungan hidup ya. Nah, dari program unggulan nasional itu akan diturunkan sampai tingkat DPD dan tingkat DPC. Nah,
6: Rini menambahkan seluruh program prioritas nasional akan diturunkan hingga ke tingkat DPD dan DPC agar pelaksanaannya dapat dirasakan secara nyata. Setiap bidang nantinya menyusun program kerja sesuai kebutuhan daerah tanpa mengabaikan arah kebijakan organisasi secara nasional. Ade Irfan melaporkan.
1: Dan berikut kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, 2 berita olahraga menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Fajar Papua. Kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026, wadah penjaringan atlet menembak potensial untuk mewakili Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
8: Kejuaraan menembak Kapolda Papua 2026 memperingati Hari Bayangkara ke-80 menjadi wadah penjaringan atlet menembak potensial untuk mewakili Papua pada berbagai kejuaraan di tingkat nasional. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan kejuaraan tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dari berbagai instansi pemerintah, TNI, dan Polri lantaran menurutnya semakin banyak kompetisi digelar, semakin besar peluang lahirnya atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Papua.
9: Dari pengurus Perbakin Papua provinsi saat ini sedang menilai, menjaring, dan juga nanti akan melakukan seleksi bagi siapa saja yang dinilai mempunyai kemampuan, skill, dan juga mempunyai bakat untuk nanti akan menjadi atlet Provinsi Papua dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Papua. Oleh sebab itu semuanya harus serius, dan saya berharap ke depan kegiatan-kegiatan turnamen ini dapat dilaksanakan oleh siapa saja, apakah itu oleh bank, apakah itu oleh pemerintah provinsi, oleh teman-teman dari Kodam, Lanut, Lanal, Polda, kita laksanakan terus. Baik, jadi karena tingginya antusias dari para peserta yang menunjukkan bahwa olahraga menembak memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan di Provinsi Papua, saya berharap kejuaraan ini dapat menjadi agenda rutin.
8: Sementara Ketua Pemprov Perbakin Papua, Joni Banuaro, memastikan telah menemukan banyak bibit atlet baru selama kejuaraan berlangsung. Dikatakan tingginya animo peserta baru menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga menembak di Papua.
10: Yang pasti kita bisa lihat sama-sama bahwa ada banyak bibit-bibit yang baru yang kelihatan, ya. Dan tadi saya sudah lihat, dan kami sudah melakukan career scouting, mereka akan kita panggil untuk masuk dalam line-up kita. Walaupun mereka baru ikut pertandingan kali ini. Tentu kan kita tahu bahwa Perbakin punya sistem adalah mereka akan dipanggil dalam 10 line up 10 besar, 5 dan 10 besar, lalu nanti berkompetisi terbuka. Kita berharap yang hari ini menang, tidak hanya sampai hari ini, lebih besok ada event mereka harus ikut 2-3 kali, sehingga hasil mereka akan kita akumulasikan. Kalau grafiknya bagus, meningkat, kita akan rekrut untuk masuk yang menang. Dan prinsipnya bahwa belum tentu hari ini menang punya poin yang tinggi dibandingkan yang lalu, jadi harus kita lihat kembali. Tapi prinsipnya, lihat ada animo yang bagus, semangat yang luar biasa, dan ada orang baru yang muncul.
8: Diketahui dalam kejuaraan menembak Kapolda Papua 2026, terdapat 256 atlet berpartisipasi pada nomor Bencrest 25 meter, multi-range 50 meter, dan metallic silhouette 100 meter yang merupakan nomor bergengsi, di mana pemenang akan masuk dalam line-up lapis pertama untuk persiapan training center PON 2028 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Berita terakhir, 12 tim di Kota Jayapura berpartisipasi dalam turnamen Cikombong Putra All-Star 3 2026. Turnamen ini menjadi ajang memperkuat persaudaraan mantan pemain pesepak bola profesional di seluruh Papua. Kembali laporan Aldi Kesaulia.
8: Sebanyak 12 tim sepak bola meramaikan turnamen Cigombong Putra All-Star ketiga tahun 2026 untuk usia 35 tahun ke atas berlangsung pada tanggal 26 Juni hingga 8 Agustus 2026. Asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan turnamen itu lantaran bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta memperkuat semangat hidup sehat di tengah masyarakat.
11: Tampilkan kemampuan terbaik, menghormati keputusan wasit, dan kita jadikan setiap pertandingan sebagai momentum mempererat tali persaudaraan. Betul ya kakak-kakak ya, kakak yang biru, kemudian kakak yang di belakang saya, ini adalah momentum untuk menghangatkan persaudaraan kita antar klub, antar warga Kota Jayapura. Semoga melalui turnamen ini lahir semangat baru untuk memajukan olahraga sepak bola di Kota Jayapura serta menjadi inspirasi. Ini yang penting.
8: Sementara Ketua Panitia Sandi Bonai menegaskan, meski sempat vakum, namun adanya turnamen ini bukti konsistensi dalam merangkul kembali semangat persaudaraan dan kebersamaan antar pemain senior. Apalagi turnamen ini didukung penuh dari masyarakat Cikombong sekaligus para donatur.
12: Tapi kemudian di tahun ini kami tetap menjaga konsistensi kami, turnamen Ciput All Star, untuk melakukan, untuk menyelenggarakan turnamen Ciput All Star yang ketiga. Turnamen ini kami selenggarakan ini tentunya semua berkat dukungan dari masyarakat dari Cigombong, dan juga ada donatur-donatur lain yang juga membantu kita. Turnamen ini kita laksanakan jelang ulang tahun Ciput ya, Ciput All Star ya. Ini diselenggarakan setiap tahun jelang ulang tahun Ciput All Star, dan tentunya turnamen-turnamen ini kita buat supaya menjalin tali silaturahmi, dan juga agar kita menunjukkan bahwa sepak bola di usia senior senior juga harus tetap konsisten agar para pemain senior ini juga bisa bertumbuh kembali mengikuti turnamen, tentunya juga untuk olahraga ke depan, ya, olahraga Papua ke depan.
8: Lebih lanjut dikatakan Sandi Bonai yang didampingi sekretaris Michael Korwa dan bendahara Elizabeth Crowai mengungkapkan turnamen ini tidak menyasar usia produktif untuk pembinaan bakat lantaran adanya kendala infrastruktur lapangan menjadi alasan utama. Meskipun kondisi lapangan terbatas, ketiganya menekankan bahwa lapangan Cigobong Putra memiliki rekam jejak luar biasa dalam melahirkan talenta emas sepak bola Papua melalui dua SSB lokal, yakni SSB Batik dan Cigobong Putra.
13: Tetapi banyak kemarin kita kalau hitung 8 pemain yang kita disumbangkan untuk Persipura.
14: Ramai
13: Reno Salampesi,
14: Alex
13: Tusa, belum masih banyak lagi. Tetapi juga di luar apa Persipura juga ada, di PSBS Biak juga ada, liga-liga lain di Papua itu ada, sampai di apa luar Papua juga ada. Sehingga apa fokus kita sekarang untuk apa, untuk pemain-pemain senior. Pemain-pemain senior ini artinya untuk jalin silaturahmi, tetapi juga menjaga kebersamaan sesama mantan pemain. Sehingga itu yang kita buat, yang ini yang ketiga kali kita buat.
15: Contoh untuk generasi muda.
13: Ya, secara generasi muda bahwa olahraga sepak bola juga bisa kapan saja dimainkan dalam usia apapun. Berarti tetap menjaga konsistensi. Terutama kita adalah sudah turnamen mantan-mantan pemain untuk tetap menjaga kebersamaan mereka di Kota Jayapura terutama. Jadi kita sudah buat beberapa waktu lalu kita undang keluar 16 tim, tapi tahun ini kita buat di dalam Kota Jayapura dan 12 tim yang kita undang.
8: Diketahui 12 tim yang mengikuti turnamen sepak bola Cigombong Putra All-Star ketiga tahun 2026 yakni Yoka All-Star, Bayangkara Numbai, RB All-Star, Persipura All-Star, PS Ciput All-Star, Otonom FC, Volta PLN, Persewans, PS Kuskus Kota Raja, PS Sedda Papua, PSK Kayu Pulau, dan PS Tunas Muda Hamadi. Naldik Saulia melaporkan.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Sebelum mengakhiri Warta Berita Fajar Papua, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di laman rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerul
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, kita masuk ya dalam patroli udara pagi hari ini. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Fajar Papua, kami update juga informasi bagaimana sih arus lalu lintas untuk hari ini awal pekan ya 29 Juni 2026. Saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada siapa ya?
1: Iya, Vanita.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dan saya
2: dengan saya Bribda Sinta, Kak.
0: Oke, baik. Iya, kira-kira ada berapa pos yang mau kita tuju pagi hari ini?
1: Iya, baik, Kak. Seperti biasa ini pagi hari ini ada 6 pos, yaitu seputaran wilayah Kota Raja, ada pos pertigaan Melati, ada seputaran Kota Jayapura, ada pos TL Dok 2, pos Toyota, dan 3 pos dari Polres Sentani dan Sarmi dan juga Kerom.
0: Oke, kurang lebihnya ada 6 begitu ya. Iya. Kami tunggu update informasinya buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan ya bersama kami di studio pagi hari ini di 0967536386. Sepertinya sudah sejak tadi ada yang sudah mau update begitu ya.
1: Iya,
0: oke, langsung boleh disapa, silahkan.
2: Selamat pagi, patroli udara.
3: Iya. Presisi bekerja melaporkan.
2: Iya, silakan.
3: Pagi dengan saya Brigpol Adrian melaporkan dari pos Lumba Lumba. Untuk saat ini masih terpantau aman terkendali untuk arus lalu lintas sampai lancar. Suasana hari ini cerah sekali seperti wajah-wajah para kakak-kakak di mana?
0: Kakak-kakak di mana nih? Di studio atau yang ada di jalan situ?
3: Di studio dan di lantai.
0: Waduh, luar biasa. Jadi kerjanya tambah semangat ya? Oke. Oke, luar biasa. Siap, itu saja.
3: Ya,
0: siap.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke. Iya, dari Lumba-Lumba ya.
2: Iya, TL Lumba-Lumba.
0: Oke, sudah update informasinya bersama kita pagi hari ini, luar biasa pagi-pagi langsung buat kita jadi senyum-senyum simpul gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi tambah semangat banyak semuanya masih aman terkendali. Kemudian juga ada banyak senyuman-senyuman luar biasa di jalan gitu ya.
2: Iya. Benar.
0: Oke, kita sapa kembali dulu penelpon laporan selanjutnya, silahkan.
2: Selamat pagi, patroli udara.
4: Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke.
4: Dengan saya kita Jones Walter Tensubai dari Satuan Lalu Lintas Polres Sarmi.
0: Silakan.
4: Laporkan pada hari ini, 29 Juni 2026, kira pukul 06.44 waktu Indonesia Timur. Saat ini saya berada di Jalan Kelapa 1, terpantau arus lalu lintas dari arah Jayapura Sarmi terpantau aman dan lancar. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, salam Papua.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, terima kasih dari seputaran Sarmi ya. Oke, sudah update informasinya juga bersama dengan kita di pagi hari ini. Yang lain boleh ya update informasinya bersama kami di 536386. Iya, pagi hari ini sambil menantikan laporan dari lapangan begitu ya. Oke, kita sapa kembali dulu ya yang mau laporan di lapangan, benar, boleh ya. Oke, boleh disapa, silahkan.
1: Selamat pagi, patroli udara.
5: Selamat pagi, salam
0: ya, pagi.
5: Bekerja
2: bergetar terlaporkan.
1: Baik, silakan laporannya.
5: Pagi ini bersama saya Bribda Ridwan Nugraha, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini tepatnya di perempatan Tugui Arso Swakarsa Kabupaten Kerom. Terpantau ramai dan lancar. Ya, masyarakat pun masih sama, ramai dan lancar. Cuaca pada pagi hari ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugui Arso Swakarsa Kabupaten Kerom. Selamat pagi, salam presisi. Bekerja,
0: bergetar, terlaporkan.
1: Baik,
0: terima kasih. Iya, dari Kerom sudah update ya. Sarmi Kerom, kami tunggu dari Kabupaten Jayapura, dari Sentani ya, nanti boleh bergabung juga. Kemudian dari Kota Jayapura juga boleh update informasinya. Dari Jayapura Utara sudah, mungkin dari Jayapura Selatan kah, atau dari seputaran Abipura gitu ya.
1: Iya,
0: boleh update juga bersama kami. Iya, sambil menantikan laporan dari lapangan, ada informasi terkini mungkin yang perlu diketahui pendengar kita?
1: Iya, baik, Kak. Terima kasih. Ini saya mengingatkan kembali nih, Kak, tentang diskon pajak kendaraan bagi wajib pajak kendaraan seluruh masyarakat wilayah Papua yang masih belum membayar pajak kendaraan atau masih ada tunggakan pajak kendaraannya, bisa memanfaatkan waktu yang masih ada nih terkait penghapusan denda pajak kendaraan plus mendapatkan bonus diskon pajak pokok kendaraan. Ini berlaku sampai 30 Juni, tepatnya besok ya kayak akhir bulan ini. Dan juga bagi wajib pajak yang taat bayar pajak kendaraan tepat waktu, tentunya juga mendapatkan diskon pokok pajak sampai 15% dan berlaku sampai 31 Desember 2026. Mungkin bisa dicek lagi nih STNK dan pajaknya, apa sudah waktunya membayar pajak atau mungkin ada tunggakan, bisa langsung membayar pajak ke gerai-gerai Samsat terdekat seperti di Samsat Mall, Samsat Box untuk wilayah Kota Jayapura. Dan juga ada Samsat keliling yang mobile wilayah Entrop, biasanya berdampingan nih, bersampingan dengan Besim keliling. Dan juga bis Samsat yang biasa terparkir di depan Hypermart Tanah Hitam bersama mobil SIM keliling juga.
0: Oke, itu dia pajak ya. Iya, karena ini lagi ngomongin pajak juga, ini banyak ada informasi yang beredar begitu ya, di WhatsApp grup, kemudian di media sosial. Katanya tuh mungkin dari kepolisian ada ke update-nya juga begitu ya. Karena sekarang berita hoax itu menyebar begitu luar biasa. Katanya ini per 1 per Juli ini yang mau antri bensin gitu ya, wajib nanti ada petugas dari kepolisian juga seperti itu, ada di pom bensin. Oh iya, kalau belum bayar pajak langsung ke Pertamax, tidak menggunakan Pertalite.
1: Iya,
0: okay.
1: Itu yang lagi beredar Kak ya. Dan tentunya di media sosial udah banyak sekali himbauan untuk informasi terkait bahwa itu adalah hoax.
0: Oke.
1: Iya, itu tidak benar. Dan untuk masyarakat Kota Jayapura lebih bijak lagi dalam mendapatkan informasi ya Kak ya, tentunya bahwa dari kami juga pihak kepolisian maupun Samsat juga sudah memastikan bahwa informasi ini tidak benar.
0: Oke, itu dia ya. Malah sekarang beredarnya semakin luas gitu ya.
1: Iya,
0: padahal ini tidak benar seperti itu ya. Tidak ada nanti dialihkan ke Pertamax. Misalkan seperti ada yang bilang, kalau saya kan sudah Pertamax, jadi ya aman saja kalau bayar, belum bayar ataupun sudah bayar begitu ya. Tetapi ini kewajiban kita sebagai masyarakat begitu ya.
1: Iya,
0: untuk membayar pajak, karena nanti kembalinya ke kita juga seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, yang mau update boleh di lapangan buat petugas kami di 536386. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sepertinya banyak catatan pagi ini.
1: Iya, benar sekali.
0: Boleh lanjut.
1: Iya Kak, ini terkait euforia Piala Dunia nih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya benar sekali. Banyak sekali yang konvoi di jalan raya yang kita
0: betul
1: lihat sampai saat ini juga ya Kak. Terkait untuk konvoi, ada aturan lalu lintas tentang konvoi kendaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konvoi wajib mematuhi rambu jalan. Ini banyak sekali peraturannya Kak ya untuk konvoi ini. Mungkin bisa diupdate dan bisa dilihat kembali bahwa wajib mendapatkan pengawalan. Jadi konvoi yang dikategorikan sebagai kendaraan untuk kepentingan tertentu berhak mendapatkan hak utama di jalan, tetapi wajib dikawal oleh petugas kepolisian. Apalagi jumlah konvoi yang banyak ya Kak ya. Iya benar sekali. Dan ini banyak SOP pengawalan. Itu polisi yang melakukan pengawalan wajib menggunakan lampu isyarat merah atau biru serta bunyi sirine agar pengguna jalan lain memberikan prioritas. Website resmi ada di resmi Polri ya Pak Kak ya.
0: Oke, itu dia, ada pengawalan ya untuk yang mau konvoi. Iya, ini apa namanya, saya tuh rada-rada ini sejujurnya ya, ini bicara jujur sejujur-jujurnya. Kadang-kadang tuh ih tolong Kak, ini orang semua lagi ini ya, lagi mau lewati jalan tersebut. Bayangkan itu, bahkan ada yang sampai pembatas jalan yang di tengah itu pun akhirnya enggak melewati ke jalur sebelahnya seperti, padahal tidak boleh ya.
1: Iya Kak. Iya benar sekali.
0: Ada aturan, ada SOP-nya seperti itu ya.
2: Ya, okay. Biasa walaupun lanjut, sudah dilakukan pengawalan juga Kak, tergantung dari masyarakatnya lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang kita sebut namanya etika ya Kak, dan tata tertib dalam pengguna jalan, baik yang berkendara maupun yang jalan kaki juga. Karena untuk hak utama di jalan itu berdasarkan pasal 134 konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu termasuk salah satu dari 7 jenis pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Itu salah satunya juga yang pejalan kaki tersebut ya Kak.
0: Okay,
1: ya. Jadi
0: itu
1: yang mungkin konvoi-konvoi di jalan saling menghargai aja. Karena banyak sekali, bukan untuk kalian saja prioritasnya ini, karena pengguna jalan lain juga banyak sekali Kak ya.
0: Aduh, itu dia ya, memang hari ini demam Piala Dunia.
1: Iya,
0: ya. Ini bukan di Papua saja, bukan Jayapura, bukan Indonesia, ini dunia begitu ya. Tidak apa-apa ada euforia seperti itu, tapi tetap dalam aturan ya.
1: Iya, mengutamakan
0: okay, baik.
1: Keselamatan.
0: Kira-kira nonton Piala Dunia juga pilih mana? Nonton Piala Dunia tidak nih?
2: Iya, kita pilih yang menang aja Kak.
0: Oke, okay. Siapa yang mau tendang gol ya sudah kita ikutan saja gitu ya. Oke okay lah, siap. Oke, okay, yang di lapangan boleh ya, boleh update informasinya bersama kami di 536386. Dari Kerom sudah, dari Sarmi juga sudah, Lumba-Lumba juga sudah, ada yang lain boleh ya di 536386. Ya masih ada lagi mungkin update informasi yang mau disampaikan?
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh silahkan.
2: Ada sedikit Kak, ini sudah
0: banyak juga boleh.
2: Sudah menjadi banyak keluhan di jalan untuk pengemudi dan pengendara yang biasa mengendarai kendaraan itu sambil merokok Kak.
0: Oke.
2: Okay. Itu selain mengganggu juga berbahaya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1. Mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok itu salah satu hal yang mengganggu konsentrasi.
0: Oke.
2: Okay. Larangan merokok juga secara spesifik ditegaskan dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang keselamatan penggunaan sepeda motor. Jadi selain tidak sesuai dengan aturan juga mengganggu Kak, apalagi untuk kendaraan yang ada di belakangnya, membahayakan. Sudah banyak kejadian seperti abunya terbang kena mata gitu Kak.
0: Waduh, santai gitu ya. Rokok tahu-taunya membahayakan.
2: Nyantai di jalan.
0: Jangan ya, karena nanti bingung juga. Ini tahu-taunya aduh ini tinggal dikit ini ya, atau seperti apa, mau gini atau mau pegang setir seperti itu ya. Ini menjadi perhatian juga. Pernah ada satu kejadian ya, apa namanya? Pernah ada satu kejadian seperti dalam rangka HUT Polri juga besok ya. Jadi ada dua remaja pakai motor terus tidak pakai helm gitu ya. Jadi ada apa namanya, ada Pak polisi gitu ya, sepertinya kalau kita lihat oh ini kayaknya yang baru masuk polisi begitu ya. Oke, langsung ditegur, tidak kenapa tidak pakai helm gitu ya, masih remaja pakai rok apa namanya, saling gonceng dan sebagainya. Oke, jadi mereka berhenti, tapi tahu-taunya di tangannya Pak polisi ini lagi ada rokok seperti itu. Jadi berkendara sambil merokok ya, akhirnya ada balasan juga.
2: Iya.
0: Oke Pak, maafkan kami salah, tapi Bapak kayaknya sambil jalan Pak ngerokok juga ya. Oke, jadi ini sebenarnya untuk kita semua begitu ya.
2: Iya, untuk semuanya.
0: Oke, dalam rangka HUT Polri boleh dong.
2: Iya,
0: ya.
2: Gak apa-apa Kak.
0: Oke, karena kita semua
2: memperbaiki kesalahan sama-sama.
0: Betul,
2: Kak.
0: Betul, polisi hadir untuk mengayomi kita semua. Kita warga masyarakat juga sama ya, ikuti aturan yang ada seperti itu. Oke, nanti yang mau update boleh ya di 0967536386. Ya mungkin dalam rangka HUT Polri ini sudah semakin dekat tanggal 29. Kemarin sempat lumayan ramai juga ya pagi ya.
2: Iya.
0: Sempat lewat pagi kemarin. Ih, kenapa ada polisi jaga ya, yang biasanya di tempat yang tidak biasa gitu kan. Oh sampai situ, oh ternyata ada kegiatan pagi ya.
2: Di Brimob kemarin Kak, olahraga bersama.
0: Oke lah. Ya ini informasinya juga apa namanya, kemarin sempat beberapa waktu lalu patroli udara juga ada itu ya, apa namanya, yang subuh-subuh ya,
1: Sedekah subuh.
0: Iya, oke okay. Sedekah subuh dan satunya
2: Jumat berkah.
0: Masih jalan sampai sekarang?
2: Iya
1: sampai masih. Sampai detik ini masih jalan.
0: Oke okay. Okay. Padahal tadi pagi saya lewat apa namanya di pos wihara, berharap ya aduh sedekah subuhnya dapat dong gitu ya. Ya ampun, ini apa namanya ngarep.com begitu ya. Okay, pagi hari ini ada yang mau berkendara nih ya, lagi siap-siap mau ke kantor. Ingatan dong untuk pendengar kita kembali, apakah mereka yang mau pakai sepeda motor ataukah mobil, seperti itu. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Kak. Kami tidak bosan-bosannya ya, Kak ya, selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Untuk roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI, baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Ingat, saat berkendara jangan bermain handphone agar selalu fokus saat berkendara, dan juga wajib untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara.
0: Oke, itu dia, ada tambahan mungkin?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Untuk terakhir, Kak, kami dari Direktorat Lalu Lintas Papua beserta jajaran mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah taat dalam berlalu lintas, sudah menghargai diri sendiri dan juga orang lain yang sama-sama berada di jalan. Sudah saling membantu dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Bagi masyarakat yang mungkin belum patuh dalam aturan dalam berlalu lintas, mungkin dapat mematuhi aturan agar tidak merugikan siapapun yang ada di jalan.
0: Oke, baik, itu dia ya. Ada apresiasi bagi yang taat, yang belum taat masih disampaikan lagi, diingatkan begitu ya. Yuk kita sama-sama taat seperti itu. Jadi biasanya kalau ada kecelakaan pasti ada yang salah begitu ya.
2: Iya,
0: oke, ada yang tabrak aturan seperti itu. Oke, masih ada yang mau update di lapangan boleh ya, 1 menit tersisa yang mau update dari lapangan boleh, petugas kami di apa namanya di jalan ya, yang boleh mengupdate informasinya bersama kami. Ya, ini untuk pajak terakhir tanggal 30 besok ya,
2: iya,
0: untuk diskon dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, jadi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Oke, kita tutup ya ruang patroli udara pagi hari ini. Ada kata-kata terakhir mungkin yang mau disampaikan?
2: Cukup.
0: Oke, cukup sekian dan
2: terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, patroli udara hadir terus mengingatkan kita semua bahwa keselamatan itu menjadi hal yang utama begitu ya. Ada aturan, yuk kita sama-sama tertib dan mengikuti aturan yang ada. Kembali untuk Piala Dunia, apalagi ini mau masuk 32 besar ini ya. Jadi ketika ada mau konvoy tentunya ada SOP bersama, ada apa namanya, ada pengawalan seperti itu ya.
2: Iya, benar.
0: Agar semuanya baik, perginya baik, pulangnya juga baik seperti itu. Kita tutup ruang patroli udara dan terima kasih buat petugas yang sudah update ya informasinya bersama kami. Saya Sofi.
1: Saya Brigpol Devi.
2: Saya Bribda Sinta.
0: Oke, kami bertiga pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan dalam ruang patroli udara udara ya. Salam presisi.
2: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, baik, dan pendengar kita jelang bersama ya tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali Warta Berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Trackhouse Aprilia Ayo Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan

0: kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi, dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
2: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
1: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
3: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih direkrut dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya.

0: mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
1: Pemerintah menegaskan kegiatan Laskar Mil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
3: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari asrama haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
4: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
3: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
5: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa yang bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
3: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan MBG. Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tidak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
6: Tapi yang paling-paling akhir ini menggebohkan adalah yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
7: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang barang-barang yang tidak esensial. Ruang Publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPBG akan overload dan anggaran akan membengkak.
6: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana itu, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktek jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
7: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPBG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
8: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itu alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
7: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Melati Isan melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong. Walah dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak mau ke baru gudang kosong semua. Ini karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian
1: ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih separahnya ya.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
5: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya.
6: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
5: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Palteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya, membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare. Yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuannya yang lebih mutakhir.
6: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
3: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
6: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia menyapa pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas dalam Lintas Jayapura Pagi, saya Sofi bersama rekan Karol di pagi hari ini. Tentunya ada beberapa informasi kami update untuk Anda, kemudian juga terkait dengan perakiran cuaca juga akan kami update informasinya dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kemudian ada ruang aktualiti Papua juga akan hadir untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama informasi terkait tunggakan pelayanan dan penyajian pendapatan diterima di muka. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Berikut pengumumannya.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pengumuman tentang tunggakan pelayanan dan penyajian pendapatan diterima di muka PDDM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Dalam rangka penyelesaian tunggakan pelayanan dan penyajian pendapatan diterima di muka PDDM atas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dengan status belum terkonfirmasi, Dimohon agar pemohon yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini untuk segera mengkonfirmasi status pelayanan dan berkas pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan. Apabila tidak ada konfirmasi, kami akan menutup permohonan tersebut dan dipersilakan untuk mendaftar ulang kembali permohonannya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dikeluarkan di Sentani pada tanggal 26 Juni 2026. Berikut nama pemohon, nomor dan tahun pemohon. Yohanes Kore OFM, nomor 4307 tahun 2017. Abdul Wahab, nomor 4852 tahun 2017. Daniel G. Debur, nomor 1857 tahun 2018. Timotius Dave Sapley, nomor 6500 tahun 2018. Daryanto Wijaya, nomor 408 tahun 2018. Yairus Gwijangge, nomor 9032 tahun 2018. Daryanto Wijaya, nomor 406 tahun 2018. Eroria Nigiri, nomor 10103 tahun 2018. Daryanto Wijaya, nomor 404 tahun 2018. Darmawati, nomor 2675 tahun 2018. Mulia Warisoni, nomor 10059 tahun 2018. Lord Stewart Ebe, nomor 2120 tahun 2018. Koriete M. Hursepuni, nomor 2343 tahun 2018. Terien Wanimbo, nomor 1786 tahun 2019. Ronald Yakobus Kawai, nomor 5858 tahun 2019. Isak Nurdin, nomor 14237 tahun 2019. Hana S. Hikoyabi, nomor 12555 tahun 2019. Prasoyo Alis S. MSI, nomor 2727 tahun 2019. Sinche Lita Sofa Oyom, nomor 7493 tahun 2019. Erik Eliezer Yom, nomor 7491 tahun 2019. Hana S. Hikoyabi, nomor 12553 tahun 2019. Neti Iriani Ismail, nomor 13761 tahun 2019. Hana S. Hikoyabi, nomor 12574 tahun 2019. Hana S. Hikoyabi, nomor 12571 tahun 2019. Ayub Nixon Fou, nomor 3501 tahun 2020. Yakobus Kreuta, nomor 3508 tahun 2020. Oscar Toloh SE, nomor 2432 tahun 2020. Reynaldo Hutama Putra Hongarta nomor 2488 tahun 2020. Hashim Patau nomor 4645 tahun 2020. Hashim Patau nomor 4643 tahun 2020. Hashim Patau nomor 4644 tahun 2020. Hashim Patau nomor 4642 tahun 2020. Yafet Kreuta nomor 262 tahun 2020. Julian Wanda nomor 137 tahun 2020. Anthony Carvaldo Tauran nomor 686 tahun 2020. Gerson Pangkatana nomor 190 tahun 2020. Samuel Kakiar Mabin nomor 206 tahun 2020. Julian Wanda nomor 141 tahun 2020. Yafet Kreuta nomor 261 tahun 2020. Yohan Kreuta nomor 250 tahun 2020. Isak Nurdin nomor 862 tahun 2020. Beatrix Awaitau nomor 2064 tahun 2020. Abok Abusuk nomor 301 tahun 2020. Alsen Gononga nomor 334 tahun 2020. Salomina Lenora Rumsarwir nomor 63. Salomina Lenora Rumsarwir nomor 643 tahun 2021. Yansen Vele nomor 6499 tahun 2021. Yansen Vele nomor 6500 tahun 2021. M. Ali Saing nomor 7038 tahun 2021. Marlia nomor 3856 tahun 2022. Sahabudin nomor 3857 tahun 2022. Samsuri nomor 3858 tahun 2022. Justinus Wangguai nomor 4351 tahun 2022. Octovina Aronggiar nomor 7560 tahun 2022. Aliper Lubis nomor 7787 tahun 2022. Yohanes Eluai nomor 3770 tahun 2022. Veranici Tasi Jawa nomor 2652 tahun 2023. Elvis Doce nomor 3370 tahun 2023. Reynold Swingli Marwiri nomor 571 tahun 2023. Nixon Marwiri nomor 569 tahun 2023. Reynold Swingli Marwiri nomor 572 tahun 2023. Leni Rosmarwiri nomor 573 tahun 2023. Nixon Marwiri nomor 568 tahun 2023. Nixon Marwiri nomor 570 tahun 2023. Murtono Catur Nugroho nomor 998 tahun 2024. Lena Swanda nomor 6640 tahun 2024. Saul Arlos Gurik nomor 6324 tahun 2025. Immanuel Gurik SAMHD nomor 6326 tahun 2025. Yance Awaito nomor 5448 tahun 2025. Narti Ardila nomor 335 tahun 2025. Heri Gautama nomor 6603 tahun 2025. Willem Ville nomor 6165 tahun 2025. Yance Awaito nomor 5447 tahun 2025. Tamrin S nomor 4933 tahun 2025. Yustinche Yoku nomor 3664 tahun 2025. Tri Mulyadi nomor 3569 tahun 2025. Maria Okcap nomor 241 tahun 2025. Adapun nama-nama yang sudah disampaikan untuk mengkonfirmasi paling lambat tanggal 6 Juli 2026 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari Stasiun Cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini. Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Ya, baik pendengar, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan update perakiran cuaca hari ini seperti apakah. Saya sudah terhubung bersama rekan Novel. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya. Rekan Novel, boleh diinformasikan ke pendengar kita hari ini 29 Juni ya. Perakiran cuacanya seperti apa? Silakan.
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pusat Jayapura di mana pendengar berada bersama saya Nova. Kami berikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini berlaku selama 24 jam ke depan pada hari Senin 29 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Untuk gelombang udara sendiri berkisar antara 67 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan 4 hingga 11 km per jam. Untuk potensi hujan ringan terjadi pada pagi hari di wilayah Sarmi dan Biak Numfor, kemudian pada siang hari pada kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Irom, Sarmi, Mamera Muraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada malam hari terjadi pada Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Mamera Muraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan dini hari akan terjadi hujan ringan pada wilayah seperti Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor. Untuk potensi yang tersendiri, cuaca diperkirakan dengan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari. Selanjutnya, untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di utara Papua, ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari timur hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 25 knot. Untuk informasi berikutnya, yakni terkait dengan informasi pasang air laut, perkirakan pasang naik pada pukul 20.08 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter dan surut perkirakan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Timur turun sedalam 0,3 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk waspada utamanya di bantuan sungai dan kaki gunung apabila terjadi hujan dengan lebat dengan durasi yang cukup lama dan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
3: Oke, baik rekan Novel, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Ya, baik pendengar, pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Update perakiraan cuaca ya sudah kami hadirkan bersama rekan Novel, perakirawan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ya, dan tentunya kembali semangat pagi saja untuk Anda semua yang sudah sampai di kantor ya. Anak-anak sekolahan ini masih pada libur seperti itu ya. Kemudian juga ada yang apa namanya, baru mau masuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi yang mau apa namanya, pendaftaran untuk masuk sekolah seperti itu ya, yang masih disibukkan dengan berkas dan lain sebagainya. Untuk SMP tanggal 26 kemarin ya, 26 Juni baru dengar hasil begitu ya, ketika mengikuti pendaftaran online. Kemudian tanggal 26 datang ke sekolah, atau bahkan ada yang di media apa namanya, di via online juga seperti itu. Kemudian apa sih yang harus dilengkapi, kemudian informasi update juga kapan MPLS dan sebagainya ya. Oke, semangat saja buat para orang tua, tapi juga buat anak-anak semua ya, yang mau masuk PAUD TK, yang mau masuk SD, yang siap-siap berganti pakaian ke putih biru, ke SMP, bahkan ke putih abu-abu SMA. Kemudian kalau kuliah bebas ya, bebas pulsa. Oke. Tapi tetap harus ke tempat kuliah itu harus pakai yang berkerak seperti itu ya, jangan pakai kaos oblong. Oke, jangan pakai sandal juga, harus pakai sepatu ya. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semua ASN tingkat provinsi, kabupaten, kota. Semangat pagi, sudah sampai di kantor dong ya. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur hari Senin ada apel seperti itu yang dilaksanakan. Semangat saja untuk semuanya, apalagi mengawali pekan yang baru seperti itu ya, dengan semangat yang luar biasa. Di awal pekan seperti ini akan memberikan spirit dan juga semangat sepanjang hari ini, tetapi juga selama seminggu berjalan untuk pekan ini. Ya, dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, masih bersama kami yang bertugas. Saya Sofia Darakan Karol ya, terus menemani Anda. Beragam informasi tapi juga lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sisi ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
3: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar, ketang dua deng motor metik ya, jalan lewati jalan setapak yang pernah dilalui. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, tentunya terhibur ya, dan tentunya pagi-pagi seperti ini penuh semangat ya. Baru saja apa namanya dari rumah, kemudian juga tadi sarapannya tidak terlewatkan ya. Oke, jadi mungkin tadi ada yang tidak sempat sarapan di rumah, jadi katanya nanti sampai di kantor sudah baru saya sarapan gitu ya. Sarapan menjadi hal yang penting untuk kembali melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Yang pasti sekedar mengisi perut ya, untuk menikmati sarapan agar Anda bisa segar, energi Anda terisi, Anda bisa melaksanakan aktivitas Anda di hari ini dengan penuh semangatnya. Iya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda. Beberapa informasi akan hadir dan nanti kita akan jelang bersama pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, dalam beragam informasi, pengumuman juga terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dan tentunya kami akan terus mengupdate begitu ya informasi terkait Piala Dunia 2026. Dan tentunya buat Anda yang ingin mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, Anda dapat mengikuti melalui siaran di Pro 2 RRI Jayapura, frekuensinya 90,1 MHz ya. Jadi buat Anda yang mau mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia ya 2026, Anda bisa setel radio Anda frekuensinya 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, atau juga di RRI Digital begitu ya, aplikasi RRI Digital, tinggal dicari saja Pro 2 RRI Jayapura, kemudian Anda bisa mendengarkan langsung, atau Pro 3 105 MHz. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Ya, dan buat Anda yang sementara mungkin baru sedang dalam perjalanan begitu ya, menuju ke tempat Anda beraktivitas di hari ini, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua, kembali sukses ya untuk segala aktivitas yang akan Anda lakukan di pagi hari ini. Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada 5 cara mengenali orang high class dari ucapannya. Oke, ternyata ucapan kita bukan sekedar ucapan-ucapan semata, tapi ternyata ucapan-ucapan yang kita sampaikan mempunyai makna, tetapi juga menekankan ataupun memberikan pandangan khusus begitu ya kepada pribadi kita ya. Orang-orang lain tahu bahwa dengan ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu dapat memberikan penilaian tersendiri juga, seperti apakah orang ataupun lawan bicara saya, seperti itu. Ada 5 cara untuk mengenalinya. Informasinya hadir pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya nanti Anda bisa membaca juga di laman rri.co.id. Apa yang terlintas di benak Anda seperti itu ya? Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata high class? Sebagian orang berpikir bahwa label high class ini hanya disematkan kepada sosok yang kaya raya atau sosialita ya, strata sosialnya tinggi seperti itu. Hal ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi hal ini tidak sepenuhnya benar. Menurut psikolog Dr. Noile Santrole PhD, untuk istilah high class atau kelas atas, ini seringkali lebih erat kaitannya dengan perilaku seseorang. Seseorang dapat digambarkan high class terlepas dari kekayaan ataupun statusnya jika mereka menunjukkan kehalusan dalam tata krama, dalam tutur kata dan pakaian. Ini menunjukkan keanggunan di bawah tekanan, memperlakukan orang lain dengan sopan, dan membawa diri dengan percaya diri yang tenang. Selain perilaku, tanda orang yang benar-benar high class ini bisa terlihat dari pemilihan kalimat yang sering diucapkan sehari-hari. Jadi orang yang dianggap kelas atas begitu ya, sering berbicara dengan tenang, kemudian menahan diri, tidak pernah terburu-buru atau reaktif begitu ya, menggunakan bahasa yang tidak langsung, sopan dan ramah, kemudian menghindari bahasa gaul atau kata-kata kasar begitu ya, terdengar percaya diri tanpa berusaha membuktikan diri, dan menggunakan ungkapan yang mencerminkan kepercayaan diri.
Kira-kira kalimat apa saja sih yang sering diucapkan orang high class? Yang pertama adalah biasanya menggunakan kata seperti ini ya, saya sangat menghargai waktumu, saya sangat menghargai waktu Anda, seperti itu ya. Kita pasti sudah tidak asing dengan ungkapan waktu adalah uang, seperti itu ya. Bagi kebanyakan orang, ungkapan ini adalah hal yang benar-benar mereka rasakan dan terapkan dalam hidup mereka. Orang yang benar-benar high class ini paham bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Mereka berterima kasih ketika orang lain telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan mereka. Saat menggunakan kalimat ini, orang lain biasanya merasa dihargai, tidak dianggap remeh, dan lebih mungkin untuk memenuhi permintaan Anda di waktu-waktu yang akan datang. Namun terkadang kalimat ini bisa terdengar sebagai bentuk basa-basi semata gitu ya. Oleh karena itu, disampaikan oleh psikolog klinis Dr. Cynthia Shaw, penting untuk mengungkapkan kalimat ini dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Jadi jangan kelihatannya kayak basa-basi tak berisi begitu ya. Yang kedua adalah senang sekali bertemu dengan Anda, senang sekali bertemu denganmu. Disampaikan bahwa orang-orang high class ini cenderung menekankan awal dan akhir interaksi sosial. Mengapa? Karena bagian-bagian inilah yang paling diingat orang dan paling memengaruhi cara mereka mengingat Anda. Ada fenomena psikologis begitu ya, pick and roll, yaitu aturan yang menyatakan bahwa klimaks dan akhir suatu peristiwa paling berpengaruh dan juga berdampak pada persepsi, tetapi juga perasaan seseorang terhadap percakapan atau interaksi tersebut. Jadi senang bertemu dengan Anda ini menandakan keramahan, tapi juga kemudahan didekati tanpa perlu berbelit-belit, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan yang harus Anda lakukan, yang harus Anda ucapkan juga adalah terima kasih. Iya, ucapan terima kasih ataupun kalimat terima kasih mungkin terdengar sederhana begitu ya, sederhana biasa kita ucapkan seperti itu ya. Tapi kalimat ini bisa berdampak besar ya, ucapan terima kasih, kalimat ini berdampak besar. Disampaikan Dr. Shaw bahwa salah satu tanda orang high class adalah memiliki sopan santun. Mereka sering mengucapkan terima kasih atas permintaan, atau jika seseorang memberi mereka ucapan selamat ya, berupa pujian mungkin, atau tindakan baik atau layanan yang diberikan. Dan ucapan terima kasih yang sederhana ini sangat bermanfaat untuk mengungkapkan rasa terima kasih, keramahan, tapi juga kesopanan. Oke, apa yang dilakukan orang high class ketika memiliki perbedaan pandangan dengan orang lain? Mereka tidak mengatakan tidak itu salah begitu ya, tidak itu salah, seperti itu. Ketika orang lain menyampaikan pendapat mereka yang berbeda dengan pendapat kita, seperti itu ya. Dan mereka akan memahami bahwa ada sudut pandang orang lain, dan mereka akan berkata bahwa saya mengerti maksud Anda, atau saya pikir seperti itu ya. Jadi tidak langsung tidak itu salah begitu ya. Hanya karena Anda basa-basi bukan berarti Anda harus setuju dengan apa yang dikatakan, seperti itu ya. Ya, dan menyetujui untuk tidak disetuju ini tentunya banyak maksudnya, seperti itu ya. Dan disampaikan oleh Dr. Santro Lee bahwa mengakui perspektif yang berlawanan sebelum menyampaikan perspektif kita ini menunjukkan juga empati, tapi juga dapat mencegah perasaan defensif dari orang tersebut ketika kita menyampaikan perspektif yang berlawanan ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikut adalah terima kasih, kemudian yang berikut maafkan saya. Oke, sudahkah Anda mengucapkan kalimat ini, maafkan saya? Umumnya ini digunakan oleh orang high class ya, untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan atau mungkin ada kesalahan kecil, seperti itu ya. Jadi bukan karena ada kesalahan besar barulah kita menyampaikan maafkan saya begitu ya. Padahal kesalahan-kesalahan kecil juga jangan lupa untuk maafkan saya. Dan kalimat ini biasanya digunakan untuk meminta maaf atas tindakan kecil. Selain itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya menerima tanggung jawab tanpa meminta maaf berlebihan
atau menciptakan kecanggungan seperti itu ya. Dan susunan kata dalam kalimat terdengar anggun dan fasih yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Oke, pendengar, itulah beberapa cara ya bagaimana kita mengenali orang-orang yang benar-benar high class menurut psikolog ya, dilihat dari kalimat yang sering mereka ucapkan. Ada kalimat yang Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari atau semuanya ini Anda terapkan? Good, mantap begitu ya. Oke, itu dia. Jadi berbicara tentang high class itu bukan berarti status sosialnya atau apa namanya dipandang orang di tingkat sosialnya seperti itu, tetapi ternyata high class ini juga bisa kita lihat dari ucapan-ucapan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita di keseharian. Oke, pendengar, pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Pastikan ya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Perhatian Anda beberapa informasi kami sampaikan. Kali ini dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. Ada dua pemberitahuan disampaikan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapinda Kota Jayapura. Surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBB P2 tahun 2026. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2026 umumnya jatuh pada 30 Juni 2026. Pastikan setelah menerima SPPT PBB P2 tahun 2026, segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Masih dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura, kali ini pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura. Diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian pendengar, ada 4 berita panggilan. Perhatian Anda untuk 4 berita panggilan. Saya awali yang pertama. Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, saya Muhlis Esa sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jayapura atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 90/Gerumawi/2026/PA.JPR tanggal 18 Februari 2026, telah memanggil Endang Irianti binti Ahmad Jumadi, tempat dan tanggal lahir Jayapura 1 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Nabire, RT 001 RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Jayapura, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Ramadan alias Muhammad Ramadan bin Doso sebagai pemohon melawan Endang Irianti binti Ahmad Jumadi sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Jayapura. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Masih berita panggilan. Pada hari Selasa 17 Maret 2026, saya Muhlis Esa sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jayapura atas perintah Ketua Majelis dalam perkara tanggal 17 Maret 2026 telah memanggil Endang Irianti binti Ahmad Jumadi tempat dan tanggal lahir, Jayapura, 1 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Nabire, RT 001 RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Agama Jayapura, Jalan Raya Abipura, Kota Raja, Kota Jayapura, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Ramadan alias Muhammad Ramadan bin Doso sebagai pemohon melawan Endang Irianti binti Ahmad Jumadi sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepanitraan Pengadilan Agama Jayapura dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Jayapura. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kemudian pendengar, berita panggilan berikut kami sampaikan. Kali ini kami terima berita panggilan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Saya Muhlis SA sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jayapura atas perintah Ketua Majelis dalam perkara tanggal 19 Februari 2026 telah memanggil Yuliana Maryam Jamilah binti Alfius Warnares, tempat tanggal lahir Mambramo, 1 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Tanah Hitam, Kelurahan Astano, Distrik Abipura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Agama Jayapura, Jalan Raya Abipura, Kota Raja, Kota Jayapura. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahman Taswin Ali bin Taswin Ali sebagai pemohon melawan Yuliana Maryam Jamila binti Alfius Warnares sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jayapura dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Jayapura. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kemudian berita panggilan berikut ya, untuk perkara tanggal 17 Maret 2026 telah memanggil Yuliana Maryam Jamila binti Alfius Warnares, Tempat tanggal lahir, Mambramo 1 Januari 1997, agama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abipura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan disebut sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Jayapura, itu pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Agama Jayapura, Jalan Raya Bipura, Kota Raja, Kota Jayapura. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahman Taswin Ali bin Taswin Ali sebagai pemohon melawan Yuliana Maryam Jamila binti Alfius Warnares sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan ya dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, itu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Jayapura. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Oke pendengar, itulah 4 berita panggilan ya sudah dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Saat ini pukul 8:58 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kembali untuk Anda semua. Kita nanti akan jelang bersama ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam program Halo RRI.